0: tenaga-tenaga profesi lainnya yang melayani masyarakat itu harus memiliki empati yang baik. Ya kasihan masyarakat kita kalau kita kemudian tidak kita nir empati seperti itu.
1: Akan diberi sanksi.
0: Nah, untuk tindakan selanjutnya nanti kita akan cek apakah yang bersangkutan statusnya itu pegawai atau masih pelajar. Ya ada yang satu yang saya dengar statusnya masih pelajar. Sekarang tim dari Irjen sudah saya minta untuk turut mengaudit. Harusnya dalam minggu ini nanti sudah ada hasilnya.
2: Terima kasih ya. Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI mengungkap ada 10 orang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan perundungan kepada pasien BPJS melalui media sosial. Mereka terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, hingga peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pimpinan KKI Muhammad Syahril menyebut seluruh kasus itu masih dalam tahap penelusuran. Para terduga berasal dari sejumlah rumah sakit dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari aparatur sipil negara, dokter umum, dokter gigi, perawat, hingga peserta PPDS. Menurut Syahril, rumah sakit tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan itu bekerja juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Direktur rumah sakit diminta proaktif bila ditemukan dugaan pelanggaran etika oleh pegawainya.
3: Sudah masuk kekerasan virtual. Nah itu kami tadi sepakat hadir. Yang diundang ini adalah ada 10 ya yang sudah terdeteksi. Dokter lebih banyak ya. Itu gak apa-apa. Ya, ada dokter gigi, ada PT ini, ada perawat. Nah ini ya, mudah-mudahan tadi sudah sepakat kita, ayo kita tidak lanjuti karena ini dugaan pelanggaran etika yang khususnya adalah etika di dalam virtual. Gitu ya.
2: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
5: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana Sobat K di pagi hari ini. Ada beberapa Sobat K juga di pagi hari ini yang bergabung di saluran WhatsApp. Ini tadi dari Sobat Indra ya, yang melaporkan kondisi di sekitar alun-alun. Bahkan sebelum alun-alun sudah macet banget. Banyak mobil elf parkir di pinggir jalan, bahkan di kiri jalan ya ini Sobat K. Sehingga untuk arus lalu lintas lumayan tersendat dan juga macet. Lumayan, tadi juga disampaikan oleh Sobat Chandra, informasinya juga lagi ramai dan numpuk banget. Bahkan sepertinya lagi ada agenda upacara Sobat K di alun-alun. Tadi juga dari pengamatan Sobat Indra, banyak anak TK dan gurunya ya yang memakai baju seragam merah putih. Jadi lagi agenda upacara untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jember di alun-alun pada pagi hari ini. Nah, begitupun juga ada Sobat Roy yang ikut bergabung di saluran WhatsApp di pagi hari ini yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di alun-alun ya. Nah, dari Sobat Roy ini menyampaikan kalau mau bikin acara juga harus memperhatikan dari aspek kenyamanan pengendara yang ada di sekitarnya ya, apalagi kalau berada di alun-alun. Karena kerap terjadi Sobat K, mungkin banyak masyarakat yang masih belum bisa mengetahui atau memperhatikan bahwa kalau di depan Bank Mandiri ini jangan dijadikan parkiran yang berada di sisi kiri dan kanan ya, karena itu adalah bottleneck. Jadi kalau dijadikan parkiran, entah itu parkiran mobil, kemudian juga biasanya di sana ada pedagang kaki lima ya, ataupun juga parkiran motor, kita sering menemui kalau ada event di alun-alun. Sehingga itu yang akhirnya membuat macet yang berada di sekitar alun-alun. Arus lalu lintas juga tersendat Sobat K. Apalagi hari ini hari Senin ya, yang dimana hari yang lumayan agak crowded juga kalau hari Senin. Jadi jangan sampai diawali paginya dengan hal-hal yang bikin emosi juga nih. Ini juga sangat mempengaruhi masyarakat yang melintas di sekitar alun-alun yang akhirnya juga ikut terdampak dan macet banget ya. Nah, kalau memang mau menutup lane dari SMP 2 ini juga harus ditutup, dari SMP 2 harus ditutup biar orang-orang bisa lewat Ciliwung, daripada dibuka nanti malah bikin kegiatan orang terhambat. Nah, ini foto yang disampaikan oleh Sobat Roy, ini adalah di peak hour ya, untuk orang berangkat kerja, untuk antar sekolah anak di jam 6:30 sampai jam 6:45. Jadi jam 6:30 sampai jam 7:15 ya. Jadi bikin chaos kalau nggak diperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, ini masukan juga dan keluhan dari Sobat K yang masuk di saluran WhatsApp Kiridio. Jadi kalau memang harus ada agenda kantong parkirnya juga diperhatikan. Ini jangan sampai berada di wilayah yang justru rawan terjadi kemacetan. Salah satunya yang berada di depan Bank Mandiri. Ini memang sering terjadi ya kalau ada event-event di alun-alun Sobat K. Karena hari ini adalah hari Senin dan pagi, Senin pagi, jadi banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, berangkat sekolah, nganterin anaknya, berangkat kerja, jadi lumayan agak numpuk Sobat K di sekitaran alun-alun. Jadi memang harus diperhatikan ya untuk pemilihan kantong-kantong parkir dan juga untuk pedagang kaki lima, ini juga harus tahu. Mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu terkait dengan kantung parkir mana yang sekiranya bisa untuk digunakan dan yang disiapkan agar tidak berdampak pada kemacetan atau arus lalu lintas di sekitarnya, ini memang harus diperhatikan. Jadi jangan sembarangan seperti itu ya, apalagi kalau udah Senin pagi emang jam-jamnya benar-benar jam sibuk banget gitu. Apalagi di jam peak hour antara 6:30 sampai jam 6:45. Ini lumayan agak padat banget Sobat K. Nah, terima kasih untuk informasinya ya Sobat Roy dan juga keluhannya. Semoga bisa didengar oleh beberapa pihak agar lebih tahu nih bagaimana untuk bisa memposisikan dari kantong parkir yang disediakan. Memang tidak boleh sembrono ya Sobat K, harus diatur. Apalagi untuk petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas di sana memang harus paham dengan hal demikian agar tidak terjadi kemacetan, apalagi numpuk banget ya seperti yang disampaikan oleh beberapa Sobat K yang laporannya emang lagi macet-macetnya di sekitar alun-alun. Terima kasih untuk masukannya ya Sobat Roy di pagi hari ini. Dan juga kita ikut bergeser ke Reza, Sobat Reza ini juga melaporkan bahwa kondisi trafik di Jalan Sultan Agung juga macet total ala Jember Kota. Seperti yang disampaikan oleh Sobat K ya, ini nampaknya benar-benar numpuk banget Sobat K. Pengendara roda 4, begitupun dengan pengendara roda 2 yang pagi hari ini masih macet banget. Ini video yang dikirimkan oleh Sobat Reza Nasution di pagi hari ini. Terima kasih untuk informasinya Sobat Reza. Ini juga kita tunggu dari petugas yang ada di lapangan, pihak Satlantas Polres Jember, apakah sudah melakukan penugasan untuk anggotanya bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Nanti kalau masih belum ada petugas dan lain sebagainya, boleh untuk bantu kabarkan ya Sobat K, mungkin bisa ditambah personilnya untuk bisa mengatasi kemacetan di pagi hari ini. Ini juga sangat riskan banget ya, Senin pagi memang jam-jamnya sibuk banget, apalagi masih jam 7, ini lumayan agak padat Sobat K. Memang harus segera untuk dilakukan pengaturan agar tidak terlalu memanjang macetnya. Terima kasih untuk informasinya Sobat Reza ya. Update terbaru masih ditunggu Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif, dan di pagi hari ini melalui saluran WhatsApp K Radio ada dari Sobat Darmanto di daerah Kebonsari. Ini melaporkan sebenarnya keluhan ya dan komplain bahwa di daerah Kebonsari ada beberapa sungai yang sangat kotor. Banyak sampah warga yang dibuang di sungai Sobat K. Dan dari Sobat Darmanto juga melihat sendiri ya, dengan enaknya masyarakat membuang sampah ke sana. Dan pada waktu musim hujan kemarin juga banyak sekali sampah yang akhirnya banjir. Nah, apakah ini ada tinjauan dari dinas lingkungan atau pihak kecamatan atau kelurahan? Karena saat di Surabaya banyak sekali agenda bersih-bersih kali ya Sobat K. Sehingga ini juga harus dilakukan terutama di sungai-sungai. Kita masih musim kemarau Sobat K, tapi kalau kita udah masuk di musim penghujan, pasti dampaknya kemana-mana. Terima kasih untuk laporannya ya Sobat Darmanto, kita akan forward laporan tersebut ke pihak DLH atau Dinas Lingkungan Hidup. Semoga segera ada tinjauan ataupun aturan, karena sebenarnya kita sudah sering untuk menerima laporan yang dilaporkan oleh Sobat K terkait sungai-sungai yang di Kebonsari yang memang banyak sekali penuh dengan sampah Sobat K, dan masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Apalagi kita kan sudah mulai untuk bersih-bersih ya. Dari kemarin kita ketahui bahwa untuk TPA Pakusari sudah tidak bisa untuk menerima sampah ataupun dibatasi ya Sobat K. Sehingga sampah yang masuk ke TPA Pakusari hanya berupa sampah residu. Jadi untuk sampah rumah tangga dipastikan untuk kita olah sendiri. Sehingga banyak sekali masyarakat kemarin yang akhirnya sudah mulai untuk mengolah sampahnya sendiri, entah itu sampah organik atau anorganik. Tetapi juga banyak sekali masyarakat yang masih belum sadar dan membuang sampah seenaknya juga ke tempat-tempat yang sembarangan seperti sungai atau lahan kosong seperti itu ya, dibuang aja ke pinggir jalan. Nah, ini kan sangat dampaknya ya kemana-mana akhirnya. Entah itu kotor, juga berpengaruh ke kesehatan, apalagi yang berada di sungai ya, udah mambek gitu, itu pasti nanti akan berpengaruh juga saat musim hujan. Saat hujan tuh pasti nanti akan banjir. Jadi dimohon juga ya, kita sebagai masyarakat Kabupaten Jember harus bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri Sobat K. Jangan sampai nunggu ada bencana, banjir, atau penyakit, akhirnya kita sadar. Jangan sampai seperti itu. Nanti kita akan forward ya, akan kami forward informasi dan laporan dari Sobat Darmanto. Semoga segera ada tanggapan juga dari DLH agar ya setidaknya memberikan aturan yang berada di sekitar sungai Kebonsari untuk dilarang membuang sampah sembarangan. Terima kasih untuk Sobat Darmanto untuk laporannya. Kita forward nanti ke pihak DLH atau Dinas Lingkungan Hidup. Nah Sobat K, itu pun kita akan terus update ya informasi-informasi dari Sobat K, masih kita tunggu. Dan dari WhatsApp K Radio nampaknya ada update terbaru lagi dari Sobat Roy bahwa ekor kemacetan sudah sampai ke Jembatan Jompo. Ini yang melaporkan kondisi macet yang berada di sekitar alun-alun ya Sobat K, bahkan sebelum alun-alun tadi macet banget. Seperti yang disampaikan oleh Sobat Reza Nasution, di Jalan Sultan Agung juga macet parah tadi Sobat K, sehingga chaos ya di pagi hari ini, apalagi hari Senin di peak hour lagi di jam 6:30 sampai jam 7:15, itu kan jam-jamnya orang berangkat kerja, jam berangkat sekolah, jadi lumayan padat dan numpuk banget tadi Sobat K di sekitar alun-alun. Nah, ekor kemacetannya ini sudah sampai ke Jembatan Jompo, jadi panjang banget ya ini. Jadi untuk Sobat K yang melintas ke sana hati-hati. Terima kasih untuk update-nya ya Sobat Roy. Kita masih terus untuk menghubungi pihak Satlantas agar segera untuk mengerahkan anggotanya atau menambah personelnya ya untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. 102.9 K Radio. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi merilis rekapitulasi penanganan insiden sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan laporan data resmi, tercatat sebanyak 705 total kejadian telah ditangani oleh jajaran personil Damkarmat di seluruh wilayah Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, insiden non-kebakaran atau aksi penyelamatan mendominasi laporan masyarakat, dengan total mencapai 596 kejadian. Sedangkan kasus kebakaran tercatat sebanyak 109 kejadian. Kebakaran tersebut melanda berbagai sektor publik maupun properti pribadi yang meliputi bangunan rumah tinggal, tempat usaha, dan pertokoan, gudang penyimpanan, lahan, dan hutan, serta fasilitas umum dan objek lainnya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mendukung program Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo terkait peningkatan kompetensi wartawan. Menurutnya kawan, kompetensi wartawan harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi yang memerlukan keterampilan lebih dalam menyajikan berita yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi PWI Situbondo yang fokus melakukan peningkatan kapasitas wartawan, termasuk juga mengajak wartawan untuk masuk dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia periode 2026-2029 melalui kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK.
3: Saya LB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan komitmen pemerintah Kota Batu untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas. Komitmen itu disampaikan saat mengikuti evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK oleh Kementerian Pan-RB di Balai Kota Among Tani. Nur Rohman menegaskan pembangunan zona integritas tidak sekadar mengejar predikat WBK, tetapi harus menghasilkan perubahan tata kelola yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik. Nur Rohman juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan budaya kerja yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Pengawasan internal akan terus dilakukan secara persuasif dan humanis namun tetap tegas. Evaluasi tersebut melibatkan DPM PTSP, Dispenduk Capil, dan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: 99.9K Radio, hit music, hot news.
1: Kembali di 102,9 K Radio barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Seperti biasa di hari Senin ya, kita akan berbicara bersama dengan prakirawan dari BMKG Pos Meteorologi Jember untuk melihat bagaimana perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Nah, untuk Sobat K ini bisa nih buat dipantengin terus ya di 102,9 K Radio untuk bisa melihat nih perkiraan cuaca di Kabupaten Jember bagaimana selama sepekan ke depan. Nah, di pagi hari ini kita juga sudah terhubung Sobat K bersama dengan Bapak Diau Rohman selaku dari prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember. Selamat pagi, Bapak Adi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar gimana pagi hari ini, Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, ini tentu saja yang ditunggu-tunggu oleh Sobat K setiap hari Senin terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan nih Pak. Kalau dilihat dari perakiraan BMKG Pos Meteorologi Jember, untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan ini seperti apa Pak?
2: Ya baik, untuk perakiraan cuaca wilayah Jember dalam satu minggu depan, tanggal 10 hingga 16 Agustus 2026, secara umum perakiraan cuaca Jember dalam seminggu depan masih relatif sama dengan minggu lalu. Dominan cerah hingga cerah berawan, belum ada potensi hujan dalam seminggu depan. Jadi perlu diwaspadai musim kemarau yang terus berlangsung dan mencapai puncaknya di bulan Agustus ini.
1: Baik, berarti untuk perkiraan puncak musim kemarau masuk di bulan Agustus ini ya Pak ya?
2: Iya, benar Mbak. Jadi untuk wilayah Jember puncak musim kemarau-nya di bulan Agustus, bisa kita perhatikan bahwa beberapa minggu sudah tidak ada hujan dan cuaca relatif stabil di kondisi cerah hingga cerah berawan.
1: Baik, berarti memang kita sudah mulai siap-siap ya untuk masuk ke puncak musim kemarau di bulan Agustus ini dan sudah mulai nampak ya, nampak dari tanda-tanda dari puncak musim kemarau. Di pagi hari ini juga ada beberapa Sobat K yang ikut menyimak ya nampaknya dan ingin menanyakan mungkin dari wilayah yang berada di Kabupaten Jember ini berarti merata ya Bapak ya? Untuk musim kemarau ini masuk di bulan Agustus puncaknya.
2: Ya benar Mbak, di bulan Agustus ini seluruh wilayah Kabupaten Jember sudah masuk musim kemarau dan berada di fase puncaknya.
1: Baik, untuk kondisi cuaca yang berada di pesisir pantai selatan ini seperti apa Pak?
2: Ya baik, untuk kondisi wilayah pesisir juga untuk kondisi cuaca juga masih dalam kategori cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai ketinggian gelombang relatif tinggi dalam ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Kemudian angin juga bertiup cukup kencang, 9 hingga 23 knot. Jadi bagi masyarakat yang tidak beraktivitas di wilayah pesisir pantai selatan Jember, terutama bagi nelayan yang tidak mencari ikan di laut, harap mewaspadai ketinggian gelombang dan juga kecepatan angin.
1: Baik, tetap untuk selalu waspada ya Bapak untuk melihat perkiraan cuaca secara real time. Apalagi untuk masyarakat yang melakukan aktivitasnya di laut, entah itu nelayan atau transportasi laut ya, jasa transportasi laut untuk selalu waspada ya Sobat K. Mungkin ada beberapa imbauan untuk masyarakat Bapak terkait dengan persiapan kita untuk memasuki puncak musim kemarau.
2: Ya, baik. BMKG mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk selalu waspada dan siaga, bersiap diri dalam menghadapi puncak musim kemarau saat ini. Lebih hemat dan bijak dalam menggunakan air, karena di puncak musim kemarau juga harap waspada terhadap potensi krisis air, jadi lebih hemat dalam menggunakan air. Kemudian rutin menjaga kesehatan tubuh, berolahraga dengan teratur, mencukupi kebutuhan hidrasi, banyak minum air putih, dan tentunya untuk selalu memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Bapak Adi yang sudah bergabung di saluran WhatsApp untuk membahas dan terkait dengan kondisi perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya, Bapak Adi.
2: Baik, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih banyak dan semoga untuk Sobat K yang pagi hari ini juga lagi beraktivitas semoga dilancarkan ya. Tadi kita juga sudah ngobrol terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan bersama dengan Bapak Diau Rohman selaku dari Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Pemirsa, 5 orang dilaporkan tewas dan 25 lainnya luka-luka akibat serangan pesawat nirawak atau drone yang dilancarkan oleh militer Ukraina di wilayah perbatasan Belgorod di Rusia. Salah satu korban luka diketahui merupakan seorang anak laki-laki yang baru berusia 4 tahun. Menurut keterangan otoritas tempat, serangan udara ini juga mengakibatkan kerusakan yang masif pada infrastruktur sipil. Tercatat ada sebanyak 29 blok apartemen, 5 rumah pribadi, bangunan administratif, serta sejumlah fasilitas komersil warga mengalami kerusakan yang parah. Atas insiden berdarah tersebut, pemirsa, Komite Investigasi Rusia kini telah resmi membuka kasus pidana terkait tindakan terorisme. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sepanjang malam pasukannya telah berhasil menembak jatuh 153 drone Ukraina. Proses pencegatan dan penanganan intensif tersebut dilakukan di beberapa titik strategis, termasuk di wilayah Crimea serta di atas perairan Laut Hitam dan Laut Azov. Kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke pelabuhan Mocha di pantai Laut Merah Yaman. Houthi mengklaim serangan menargetkan pasukan militer dan gudang, namun pasukan perlawanan nasional Yaman melaporkan setidaknya 7 orang tewas, terdiri dari 4 tentara dan 3 warga sipil. Sementara 15 warga sipil lainnya terluka, dan serangan ini pun juga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan serta dermaga pelabuhan, termasuk barang dagangan dan pasokan makanan. Houthi juga mengaku menyerang fasilitas minyak Aramco di Jazan Arab Saudi dengan drone. Kementerian Energi Arab Saudi membenarkan terjadi kebakaran di fasilitas Aramco, namun tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran belum diungkap. Serangan ini memicu kekhawatiran akan kembali memanasnya konflik Yaman, sekaligus mengancam keamanan jalur pelayaran strategis di Laut Merah. Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Selamat Pagi Indonesia kami lanjutkan kembali untuk Anda. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Kembali lagi di 102,9 Keridio, Sobat Kei masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Dan yang seperti biasa, Raffiana gak sendirian karena akan ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Raffi.
0: Tadi kejebak macet ya di Sultan Agung.
1: Betul banget, Sultan Agung macet total ternyata karena karnaval.
0: Oh, ada karnaval juga. Soalnya tadi di bundaran DPR, alun-alun ya. Di sekitaran alun-alun tuh juga macet banget. Itu juga ada agenda upacara gitu ya.
1: Oke.
0: Entah itu gak tahu agendanya apa, tapi banyak Sobat Kei yang mengeluhkan bahwa kalau ada event-event ya, terutama event-event yang berada di alun-alun itu kan sering banget kantong parkir itu ada di daerah bottleneck. Ya, betul. Ini kan dijadikan parkir motor, mobil, bahkan dari PKL juga ya, pedagang kaki lima yang ada di depan Mandiri itu ya. Sehingga banyak yang mengeluhkan kalau itu yang akhirnya buat kendaraan tersendat.
1: Betul sekali, apalagi kan itu sebenarnya jalur sepeda pancat kan.
0: Betul-betul. Nah apalagi hari Senin di peak hour gitu ya, setengah tujuh sampai jam tujuh itu kan benar-benar jamnya orang-orang lagi berangkat kerja, berangkat sekolah, nganterin anaknya sekolah. Jadi tadi lumayan, bahkan ekor kemacetannya tadi disampaikan oleh Sobat Roy sampai ke Jembatan Jompo. Kan ini panjang banget,
1: panjang
0: kan?
1: Panjang banget, panjang banget.
0: Nah itu yang akhirnya tadi dikeluhkan oleh banyak Sobat KI, udah pergi hari Senin lagi gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi karena ada beberapa hal yang masih belum diketahui masyarakat terkait dengan bottleneck ini. Apa udah tahu tapi dilanggar atau gimana, nggak diperhatikan bahwa itu sebenarnya dampaknya akhirnya kemana-mana.
1: Betul sekali. Sebenarnya juga tidak melalui sosial media pun tidak ada informasi apapun dari Pemkab.
0: Okay.
1: Kalau memang ada karnaval mungkin atau kemacetan dan sebagainya kan, paling tidak masyarakat juga bisa gitu lewat jalur lain kalau memang ada kemacetan dan lain-lain kan.
0: Oke, atau ada alternatif gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Ada betul.
0: Alternatif minimal seperti itu. Jadi hari Senin tuh udah jamnya orang sibuk, apalagi di peak season, di peak hour ya.
1: Betul, betul.
0: Itu kan memang menguras energi dan emosi akhirnya yang harusnya berangkat good mood gitu ya, mengawali pekan di hari Senin gitu. Jadi malah bikin repot, bikin betul, emosi dan betul. Lain sebagainya gitu. Tadi kita udah forward ya informasi dari Sobat Kei yang banyak banget tadi ke pihak Satlantas, dan kita masih terus update bagaimana kondisinya di pagi hari ini, apakah masih macet, apakah masih belum terurai. Boleh untuk bantu share ya Sobat Kei ke WhatsApp Kei Radio yang melintas di sana, apakah sudah ada petugas yang mengatur juga. Sebenarnya ada petugas tapi tadi tetap kita laporkan ke forward pihak Satlantas, semoga ditambah lagi.
1: Betul.
0: Biar bisa mengatur arus lalu lintas, karena kasihan apalagi yang sekolah, apalagi yang kerja ini loh.
1: Betul.
0: Ini yang benar-benar gak bisa ditolerir ya Sobat Kei, karena berkaitan dengan jam masuk kerja dan jam masuk sekolah itu kan gak bisa ditawar lagi.
1: Betul sekali.
0: Gitu. Jadi emang harus segera diatasi biar gak terlalu macet. Nah untuk laporan Sobat Kei masih ditunggu ya, terkait dengan update-nya boleh aja kirim ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. Kei Radio 102.9. Kei Radio, your life, your music. Nah di pagi hari ini kalau sudah menyapa Sobat Reza nih, berarti ada informasi yang akan disampaikan ya.
1: Betul sekali Sobat Raffi.
0: Nah informasinya apa aja nih?
1: Pastinya dua-duanya terkait home care. Home care ini semakin diagungkan.
0: Oke, karena ini juga salah satu program yang kayaknya masih satu-satunya juga ya.
1: Betul.
0: Di Indonesia. Sehingga harapannya bisa jadi percontohan nasional.
1: Betul.
0: Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember kembali menggelar program Bunga Desaku yang dipadukan dengan layanan home care di Kecamatan Sumber Baru pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran turun langsung menyambangi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, di antaranya Rukati berusia 72 tahun, penderita hipertensi, Suyanto berusia 64 tahun yang mengalami stroke ringan, serta Sahira Aprilia Putri berusia 16 tahun, penyandang Down Syndrome. Menurut Kuswa Wahid, home care merupakan layanan pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan oleh dokter keluarga bagi warga yang masuk kategori prioritas. Dan melalui pelayanan ini, pemerintah tidak hanya memberikan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga dapat melihat langsung kondisi sosial dan tempat tinggal warga. Kuswa Wahid menilai temuan di lapangan tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat. Beralih ke berita berikutnya. Program home care pemerintah Kabupaten Jember terus diperluas hingga wilayah dataran tinggi yang memiliki akses jalan yang sulit. Kepala Puskesmas Sumber Baru, Dr. Bawin Budiharto, pada Minggu 9 Agustus 2026 mengatakan terdapat sedikitnya 6 desa di wilayah kerja Puskesmas Sumber Baru yang berada di kawasan dataran tinggi sehingga sejumlah pemukiman belum dapat dijangkau kendaraan roda 4 operasional home care. Di wilayah tersebut tercatat 456 warga menjadi sasaran home care termasuk 146 ibu hamil dan 28 balita yang terindikasi stunting. Menurut Dwawin, petugas tetap melakukan kunjungan rutin setiap bulan dengan menyesuaikan kondisi medan. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyiapkan solusi dengan mengevaluasi kendaraan roda 2 milik organisasi perangkat daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pelayanan home care tetap dapat menjangkau warga yang tinggal di wilayah yang sulit akses. Sobat K, program home care tentu patut diapresiasi karena pemerintah tidak hanya menunggu warga datang ke puskesmas. Apalagi dari Gus Fawaid juga menyediakan roda 2 untuk daerah yang sulit terjangkau dan tetap mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Kapan-kapan, kata dari Reza Candika, Renda Rais, dan Laleil Manino. Kapan-kapan ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau ditunda-tunda, kapan-kapan ya, kelarnya kapan-kapan lagi ya Sobat K. Jadi, do it, lakukan aja sekarang kalau emang kamu punya suatu hal yang ingin dituju atau dicapai ya, harus dilakukan atau dimulai. Mulai detik ini Sobat Kei. Jangan nunggu kapan-kapan atau ditunda, menunggu siap, menunggu gimana ya, namanya melakukan atau mengawali hal baru pasti agak sulit ya Sobat Kei. Tapi tenang aja, pasti akan mudah Sobat kalau kita sudah terbiasa. Jatuh bangun, hal itu sudah hal yang menjadi umum dilakukan dan dirasakan oleh orang-orang yang sukses. Jadi jangan sampai merasa patah hati atau kecil hati ya kalau mungkin usahamu di hari ini masih belum membuahkan hasil atau masih belum mendapatkan yang terbaik. Tenang aja, itu pasti akan mendapatkan porsinya atau buahnya nanti saat kamu benar-benar siap untuk mendapatkan hal yang sangat besar itu Sobat K. Jadi sabar aja dan lakukan yang terbaik setiap harinya. Nah, kita tinggalkan dulu ya satu single dari Reza Candika, Renda Rais, dan Laleil Manino. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Nah, informasi yang satu ini masih berkaitan dengan persiapan HUT RI Sobat K. Bahwa yang kita tahu ya, untuk Dirgahayu HUT RI ini sudah mulai dilakukan oleh masyarakat, entah itu karnaval, kemudian juga lomba-lomba yang lain ya Sobat K, ini sudah mulai dilakukan. Bahkan beberapa wilayah sudah melakukan karnaval. Entah itu di siang, di sore atau malam, yang sering tuh di malam hari ya, kita lihat bahwa karnavalnya mungkin terlalu banyak nomornya, jadi dari start habis zuhur biasanya seperti itu sampai ke malam hari dan bahkan sampai ada yang tembus subuh Sobat. Aku sering sih lihat di FYP TikTok ya, itu banyak sekali masyarakat yang sudah mulai melakukan kegiatan karnaval bahkan seharian 24 jam ya, semalam suntuk sampai paginya itu masih ada Sobat Kei. Ternyata ada yang melakukan karnaval itu sampai pagi, entah itu siapa yang nonton ya, tapi banyak aja loh ternyata yang nonton semalaman Sobat. Nah, itu menjadi hal yang umum sekarang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin kalau pagi hingga siang, sore itu kan panas gitu ya Sobat, jadi pilihnya ke malam hari sampai ke menjelang subuh. Nah, terkait dengan semarak Karnaval Agustusan, ini sudah mulai mewarnai sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Dari tingkat desa hingga kecamatan, warga menggelar pawai dengan beragam kostum, musik, dan kreasi yang berlangsung sejak siang hingga malam. Nah, di tengah kemeriahan tersebut, dari Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember mengingatkan agar karnaval tetap menjaga marwah budaya dan tidak sekedar menjadi hiburan semata. Dari Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi mengatakan, pemerintah daerah tidak membatasi kreativitas masyarakat dalam menggelar karnaval di wilayah masing-masing. Karena pelaksanaan kegiatan ini diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Tetapi dengan catatan, tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, serta kepentingan umum. Jadi kita juga harus jaga ya Sobat Ki, tetap ada marwah karnavalnya, tidak melupakan budaya-budayanya maupun nilai-nilai sejarah. Karena menurutnya, penyelenggara karnaval di tingkat desa maupun kecamatan juga tidak perlu mengajukan izin khusus kepada Dispora Budpar. Tetapi koordinasi tetap diperlukan dengan tiga pilar di wilayah masing-masing, terutama karena kegiatan kerap menggunakan ruas jalan dan berlangsung hingga malam. Bobby menilai karnaval memiliki fungsi edukasi bagi generasi muda. Anak-anak dan remaja yang menyaksikan pawai akan merekam apa yang mereka lihat sebagai gambaran tentang sebuah karnaval. Karena itu, unsur budaya, sejarah, dan nilai perjuangan perlu tetap ditonjolkan agar kemeriahan yang disuguhkan memberi pengalaman positif bagi penonton. Jadi yang nonton ini kan generasi anak-anak kita ya Sobat K, bahkan cucu-cucu kita. Jadi mereka harus paham yang mereka lihat ini karnaval memang bentuknya yang ada unsur budayanya, sejarah, dan nilai perjuangan. Jadi jangan sampai melenceng dari hal itu Sobat K. Dan Dispora Budpar juga tidak menetapkan secara khusus jenis musik maupun bentuk penampilan yang harus ditampilkan dalam karnaval di tingkat wilayah. Ruang kreativitas tetap diberikan kepada masyarakat, tetapi Bobby berharap setiap panitia dapat menghadirkan pertunjukan yang memiliki nilai dan tidak menghilangkan identitas budaya. Sementara untuk karnaval yang berlangsung hingga malam atau bahkan tengah malam, pertimbangannya dikembalikan kepada hasil koordinasi di wilayah masing-masing. Dari panitia bersama tiga pilar, perlu mempertimbangkan keamanan, ketertiban, rute, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan juga ya untuk Sobat K, juga untuk masyarakat Kabupaten Jember agar lebih... tema yang akan ditampilkan di karnaval itu lebih relate dengan unsur budaya, nilai perjuangan, dan lain sebagainya. Jangan sampai menampilkan hal-hal yang tidak baik, bahkan menggunakan kostum yang minim banget, kemudian menonjolkan bagian tubuhnya. Ini kan sangat tidak diperkenankan ya, apalagi yang nonton di sana kan benar-benar campur banget. Usianya ada yang muda, ada yang tua, ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak juga ikut nonton. Jadi jangan sampai menonjolkan tampilan yang tidak baik.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Selamat pagi Sobat KI, kembali di 102,9 KI Radio. Di pagi hari ini juga tadi ada Sobat Wisnu yang mengabarkan melalui saluran WhatsApp KI Radio. Selamat pagi, semangat Sobat KI Radio semua. Semangat juga ya untuk Sobat Wisnu. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Ini nampaknya masih memberikan update informasi traffic yang berada di sekitar alun-alun yang masih macet ya Sobat. Coba kita simak informasinya.
1: Kondisi terkini di alun-alun Jember macet buat Sobat KI Radio yang saat ini melintas di alun-alun Jember untuk bisa cari jalan alternatif yang lain ya. Macet pol.
0: Terima kasih untuk update-nya Sobat Wisnu. Memang lagi macet banget ya. Informasi tadi yang disampaikan oleh Sobat Wisnu ini juga sama yang disampaikan oleh Sobat KI dari pagi tadi sekitar jam setengah tujuh hingga saat ini masih belum terurai ya nampaknya kemacetan. Dan tadi juga disampaikan oleh Sobat Roy bahwa ekor kemacetannya sampai ke jembatan Jompo. Nah ini kan panjang sekali ya Sobat, apalagi udah hari Senin di jam-jam sibuk, itu kan bikin emosi juga ya Sobat KI. Udah macet banget yang mau berangkat kerja atau berangkat sekolah. Nah tadi ada beberapa laporan dan juga sebenarnya keluhan dari Sobat Roy bahwa masih banyak kendaraan yang terparkir di daerah bottleneck. Entah itu motor, entah itu mobil, entah itu pedagang kaki lima, sehingga bikin kacau, apalagi kalau di Senin pagi. Itu kan akhirnya yang terdampak masyarakat yang melintas di daerah sana ya Sobat KI. Apalagi kalau setiap event itu selalu parkirnya di daerah sana, padahal itu bottleneck. Sehingga saran dari Sobat Roy, kalau memang mau menutup lane tersebut dari SMP 2 ini harus ditutup biar orang-orang bisa lewat Ciliwung daripada dibuka ya, jadi malah bikin kegiatan orang terhambat. Nah ini juga salah satu hal yang perlu diketahui juga ya Sobat KI, bahwa di daerah bottleneck ini memang wilayah yang lumayan crowded, jadi kalau ditambah ada kantong parkir di sana jadi bikin ribet dan bikin macet dan numpuk. Dan ini juga bikin repot ya Sobat KI, apalagi kalau udah hari Senin, jam-jamnya orang berangkat kerja, berangkat sekolah, akhirnya macet dan akhirnya terganggu juga aktivitasnya. Tadi laporan dari Sobat KI, termasuk dari Sobat Wisnu juga, sudah kami forward ya ke pihak Satlantas, dan dari pihak Satlantas akan menindaklanjuti kemacetan yang terus terjadi hingga pagi hari ini. Semoga segera terurai dan dari pihak Satlantas memberikan atau menambah personilnya untuk bisa mengatasi kemacetan yang ada Sobat KI, agar kegiatan masyarakat tidak terganggu ya. Terima kasih untuk informasinya Sobat Wisnu di pagi hari ini. Dan informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat KI. Kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029. Good morning. Sound of Knowledge. Kita kembali untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM KI Radio. Sound of Knowledge.
3: Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Lumajang, Ahmadi, berusia 51 tahun, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Malaysia. Jenazah Ahmadi tiba di rumah duka di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang pada Minggu 9 Agustus 2026. Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Lumajang, Madiono, mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis 6 Agustus sekitar pukul 8 pagi, waktu Malaysia, saat korban hendak berangkat bekerja. Ahmadi sempat dibawa ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 14.30 waktu setempat. SBMI Lumajang kemudian berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Lumajang untuk membantu proses pemulangan jenazah. Madiono menjelaskan biaya pemulangan dari Malaysia hingga Bandara Juanda ditanggung keluarga, sementara perjalanan dari Bandara Juanda menuju rumah duka difasilitasi secara gratis. Beralih ke berita berikutnya. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang atribut kemerdekaan mulai menjamur di Kabupaten Situbondo sejak akhir Juli 2026. Berbagai atribut seperti bendera merah putih, Umbul-umbul hingga dekorasi bertema kemerdekaan dijual dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp250.000. Namun, para pedagang musiman mengaku penjualannya masih sepi. Salah satunya Wahyu, pedagang asal Bandung, Jawa Barat yang berjualan di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Wahyu mengatakan pada Minggu 9 Agustus 2026 bahwa dirinya mulai berjualan sejak 28 Juli dan hingga kini pembeli masih banyak memilih bendera berukuran kecil dan sedang dengan harga sekitar Rp15.000 hingga Rp40.000. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah semakin dekatnya perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sobat Raffi, apa sih yang membuat, maksudnya apa yang membuat para masyarakat itu tidak membeli gitu? Apakah dari ornamennya kurang menarik atau memang dari kitanya sendiri yang sudah mulai malas nih?
0: Kalau menurut aku, bendera itu kan keluarnya momentum saja ya.
3: Betul.
0: Gak setiap hari gitu. Jadi saat beli satu bendera itu kan ya jarang rusaknya gitu. Jarang terpakai, akhirnya jarang rusak gitu.
3: Iya, jadi dipakai lagi.
0: Dipakai untuk... lagi, dipakai lagi, dipakai lagi buat tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi menurutku itu sih salah satu faktor, kenapa ya penjualan dari bendera itu menurun. Mungkin bisa juga karena banyaknya masyarakat yang akhirnya pindah keluar kota.
3: Okay.
0: Dan akhirnya tidak memasang bendera kan kalau di rumahnya nggak ada orang gitu.
3: Iya,
0: kan
3: iya,
0: itu
3: betul.
0: Sebagai salah satu faktor juga gitu. Jadi menurutku dari penjualan bendera dan lain sebagainya dan umbul-umbul gitu ya, karena kayaknya kalau umbul-umbul sekarang nggak tahu kalau di perkotaan tuh masih ini. Ada beberapa kompleks yang masih menerapkan masang umbul-umbul, tapi ada banyak yang enggak gitu. Cukup satu bendera aja gitu. Itu pun yang memang berukuran kecil. Nah, kalau di desa, di rumah aku tuh masih banyak tuh bendera yang ukurannya kecil, terus sama bendera yang bentuknya umbul-umbul panjang gitu. Jadi setiap rumah ada dua yang masang bendera tersebut. Nah itu pun aku pun pribadi nggak setiap tahun beli sih, karena emang masih bagus ya.
3: Iya, jadi masih terpakai, jadi masih bisa untuk dipakai selanjutnya.
0: Ya, jadi mungkin salah satu faktor yang seperti itu, karena bendera itu keluarnya momentum saja ya. 17 Agustus atau dari perayaan kebangsaan lainnya gitu. Jadi nggak setiap hari keluar, makanya nggak gampang rusak. Kecuali kalau emang pengen beli bendera yang model baru lagi karena warnanya udah kuning atau sobek gitu, itu baru beli. Tapi kalau sobatnya apakah sudah memasang bendera di rumah? Pasti udah ya, mulai akhir bulan Juli ini pasti semarak HUT RI sudah mulai terasa.
3: Betul.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: got something I want to talk about.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
2: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
2: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, tidak boleh mati rahmatus. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
4: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan malaikat kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak menarai. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarum Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tuk Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rauf mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
5: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan kipas yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa tindak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat Polsek Pres seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Masih di 102,9 Radio Sobat K di pagi hari ini, tentu saja kita masih terus untuk menemani kamu dengan informasi-informasi yang teraktual. Salah satunya informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza Nasution ini berkaitan dengan MAKI atau Kawal Pinjaman Daerah Jember ya. Ini terkait dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Jatim yang nantinya akan mengawal dan fokus terhadap pengawasan rencana pinjaman daerah Pemkab Jember. Informasi selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Jawa Timur akan memfokuskan pengawasan terhadap rencana pinjaman daerah pemerintah Kabupaten Jember sebesar sekitar 785 miliar rupiah. Ketua MAKI Jawa Timur Heru Satrio pada Minggu 9 Agustus 2026 mengatakan pihaknya membatalkan rencana aksi demonstrasi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Jember pada Senin 10 Agustus 2026. Setelah melakukan kajian ulang terhadap kebutuhan anggaran pembangunan Jember tahun 2027, menurut Heru, pembiayaan melalui pinjaman dinilai masih masuk akal karena APBD reguler dianggap belum mencukupi untuk merealisasikan sejumlah program prioritas masyarakat. Namun, MAKI meminta pemerintah daerah tetap transparan dalam penggunaan dana tersebut, mulai dari rincian pinjaman, daftar lokasi proyek, hingga kemampuan fiskal daerah. Beralih ke berita berikutnya. Seorang pria di Kabupaten Banyuwangi, Supriyadi, berusia 31 tahun, diamankan polisi setelah diduga menusuk istri sirinya hingga meninggal dunia di Desa Temusari, Kecamatan Sampu, Minggu 9 Agustus 2026 sekitar pukul 6 pagi. Korban berinisial YK, berusia 25 tahun, mengalami luka tusuk di bagian perut setelah terlibat cekcok dengan tersangka di dalam kamar. Dari pemeriksaan sementara, polisi menduga peristiwa tersebut dipicu persoalan asmara dan kecemburuan setelah tersangka mencurigai korban menjalin hubungan dengan pria lain. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Banyuwangi dan dijerat pasal 459 KUHP baru tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sobat K, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa menikah bukan hanya soal siap mencari secara ekonomi, tetapi juga siap secara mental dan emosional. Sebelum menikah, kita sudah harus mampu mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan saling menghargai pasangan. Menurut Sobat K, apa saja yang harus menjadi standar kesiapan seseorang, baik pria maupun wanita, sebelum memutuskan untuk menikah? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun namun juga belum mengalami kehamilan disarankan segera berkonsultasi terkait kondisi fertilitas. Pakar embriologi, bioteknologi reproduksi dan genetika Arif Budiono menyampaikan hal itu dalam seminar Morula IFF Surabaya di Jember akhir pekan ini. Menurut Arif, kemajuan teknologi reproduksi berbantu kini membuka peluang bagi pasangan dengan berbagai masalah kesuburan. Salah satunya melalui metode penyuntikan sperma langsung ke dalam sel telur hingga pemeriksaan kromosom embrio sebelum ditransfer ke rahim. Arif menegaskan, infertilitas bukan akhir dari harapan memiliki keturunan. Ia menghimbau pasangan segera melakukan pemeriksaan agar penyebabnya diketahui dan penanganannya dapat ditentukan lebih awal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya mengajak komunitas pengemudi ojek online di Malang Raya untuk berkolaborasi menjadi mitra kepolisian. Ini terutama dalam rangka menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Rulian menyampaikan posisi pengemudi ojek online sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap harinya. Dia menilai para pengemudi ojek online punya peran yang sangat penting dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Agus Triyono mengatakan, sesuai data, hingga awal Agustus 2026, jumlah aktivasi identitas kependudukan digital IKD warga Kota Madiun telah mencapai 37,48%. Capaian tersebut berasal dari sekitar 156.000 wajib KTP di Kota Madiun. Persentase itu mengantarkan Kota Madiun meraih penghargaan sebagai daerah terbaik ke-6 kategori kabupaten kota dengan persentase tertinggi aktivasi IKD se-Indonesia. Dukcapil Kota Madiun akan terus mengajak masyarakat yang belum mengaktifkan IKD untuk melakukan aktivasi melalui kantor Dukcapil, Mall Pelayanan Publik MPP, maupun layanan jemput bola. IKD akan memudahkan masyarakat karena dokumen kependudukan dapat diakses secara digital melalui perangkat yang digunakan warga.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo meluas hingga savana dengan total area terdampak 520 hektar, meningkat dari sebelumnya 176 hektar. Rudianta Cahyanugraha, Kepala Balai Besar TNBTS bilang, api kembali membesar sejak Sabtu malam lalu dan merambat dari kawasan tebing ke area yang lebih rendah. Penyebaran api berlangsung cepat akibat angin kencang yang terjadi sejak Sabtu siang. Kebakaran tidak hanya menghanguskan kawasan tebing, tapi juga telah menjalar ke savana Gunung Bromo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat pagi Sobat K, masih kembali bersama dengan Raffiana di pagi hari ini, tentunya di K Perspektif ya. Kita akan bergeser ke informasi nasional, ini terkait dengan update kebakaran di Gunung Bromo ya, yang hari ini sempat meluas, maaf minggu kemarin, itu telah meluas hingga ke savana sehingga area terdampak sekitar 520 hektar. Luas kawasan Gunung Bromo yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus bertambah. Dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mencatat, area terdampak kini mencapai

lebih rendah. Ketika mencapai bagian bawah tebing, api membakar vegetasi berupa rerumputan dan tanaman yang sudah dalam kondisi kering. Kondisi tersebut membuat kobaran semakin mudah bergerak dan meluas. Pergerakan api bahkan berhasil melintasi jalur lingkar kaldera tengger dan menjalar ke area savana. Rumput kering di kawasan tersebut kemudian ikut terbakar. Dari pantauan di kawasan Bromo pada Minggu siang menunjukkan sejumlah area savana berubah menjadi hitam akibat terbakar. Sisa rerumputan yang hangus terlihat di beberapa bagian kawasan dan sejumlah vegetasi kering di sekitar JLKT atau di jalur lingkar kaldera tengger, termasuk dari arah Jemplang, Kabupaten Malang juga terdampak, di mana kobaran api yang kembali muncul pada Sabtu malam. Meski api di kawasan tersebut telah berhasil dipadamkan, petugas gabungan masih melakukan patroli untuk memastikan tidak ada titik api baru yang muncul. Sementara, kepulan asap putih masih terlihat dari sejumlah titik tebing di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman dan pemantauan masih terus dilakukan. Dari udara, helikopter waterbombing terlihat berulang kali mengambil air di kawasan Ranupani sebelum menuju titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Upaya pemadaman juga dilakukan melalui jalur darat. Kendaraan petugas gabungan bergerak dari arah Jemplang menuju kawasan tebing di wilayah Probolinggo untuk membantu penanganan kebakaran. Meluasnya area terdampak menjadi tantangan bagi tim gabungan karena kondisi vegetasi yang kering, kontur kawasan yang berbukit, serta angin yang dapat mempercepat pergerakan api.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. K-Radio 102.9
1: K-Radio. Your life, your music. Sudah menjelang di jam 10 pagi ya Sobat K, kita kembali menyapa Sobat Reza yang ada di Newsroom. Selamat pagi kembali Sobat Reza.
2: Selamat pagi menjelang siang Sobat Raffiana.
1: Ya, ini sudah menjelang siang ya. Sudah betul. Di jam 10 pagi.
2: Terik-teriknya
1: dan
2: ini.
1: Lagi terik-teriknya. Ini sebenarnya masih cukup pagi, tapi kok kelihatannya udah panas ya Sobat Reza ya.
2: Betul sekali.
1: Kalau di summer atau musim kemarau emang enak kalau pagi sampai siang ini kan panasnya benar-benar kalau bahasa Jawa tuh ngampleng patak gitu.
2: Ngampleng patak.
1: Iya, karena patak itu kan kepala sebenarnya yang paling ini. Jadi sampai ke kulit gitu kerasanya jalan di siang hari tuh kan panas banget. Nah, kalau enggak tahan bisa pakai payung nih untuk Sobat Ki yang beraktivitas, topi juga gitu. Dan emang moodnya itu pengen yang seger-seger, minum es, makan es gitu.
2: Bisa, asal tidak flu aja.
1: Asalkan tetap untuk dijaga kesehatannya. Betul. Ya Sobat K, jadi minum es, makan es tuh gak apa-apa kok. Kalau gak rutin, sekali dua kali gak apa-apa. Tapi kalau es buat sendiri ya, tahu es batunya itu pakai air mateng sih aman-aman aja. Harusnya. Walaupun minum setiap hari ya. Kalau aku sih aman-aman aja. Kalau aku masak pakai es batu sendiri kan pakai air matang. Jadi dikonsumsi setiap hari masih aman. Tapi tetap untuk dijaga kesehatannya ya Sobat K, kita sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau. Betul. Apalagi tadi kita ngobrol dengan BMKG Pos Meteorologi Jember ya, tadi pagi di Kabupaten Jember ini udah merata. Ini udah mulai tanda-tanda masuk ke puncak antara pertengahan sampai akhir Agustus nanti. Nah, intensitas hujan juga sudah mulai
2: berkurang.
1: Jadi untuk Sobat K, disiapkan aja ya persiapannya dan bijak penggunaan air bersih.
2: Betul.
1: Nah, dari informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza, ini nampaknya ada dua informasi yang akan disampaikan ya.
2: Betul sekali Sobat Rahwi.
1: Informasinya apa aja nih?
2: Yang ini ada di daerah Situbondo dan juga Lumajang. Kalau dari Situbondo ini adalah kekhawatiran masyarakat setempat terkait lampu jalan mati.
1: OPJU berarti ya.
2: Betul. Dan kemudian yang terkait Lumajang ini adalah tingkatkan patroli malam. Jadi kayak istilahnya rawan begal dan sebagainya.
1: Oke, informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
3: Isu update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: Lampu penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalur Pantura Situbondo mulai Kecamatan Panji hingga Banyuklugur dikeluhkan warga karena banyak yang tidak berfungsi. Dion, warga desa Asembagus, pada Minggu 9 Agustus 2026 mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar 1 tahun. Menurutnya, saat malam hari jalur Pantura menjadi gelap dan membahayakan pengendara. Sejumlah tiang lampu juga disebut hilang, sementara kabel banyak yang terlepas. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan, mengingat jalur Pantura merupakan akses utama yang menghubungkan wilayah Jawa dan Bali. Beralih ke berita berikutnya, jajaran Polsek Tekung Polres Lumajang meningkatkan patroli malam di Jalan Raya Wonokerto, Kecamatan Tekung pada Sabtu 8 Agustus 2026. Patroli dilakukan untuk mencegah tidak kriminalitas 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta kejahatan jalanan yang lainnya. Kapolsek Tekung AKP Eka Nuprianto pada Minggu 9 Agustus 2026 mengatakan patroli rutin merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan dan kondisifnya wilayah khususnya pada malam hari. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Anda menyaksikan headlines pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Gloria Nata. Pemirsa, hari kelima kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango hingga hari ini api masih belum bisa dipadamkan sepenuhnya, mengingat banyak kendala yang dialami oleh petugas. Ratusan petugas gabungan dari sejumlah pihak serta relawan dan warga secara bergantian terus menuju ke lokasi kebakaran di kawasan Gunung Gede, Pangrango. Mereka terus berjibaku untuk melakukan upaya pemadaman api dengan alat seadanya agar kebakaran tidak meluas. Medan yang terjal serta angin kencang membuat petugas kesulitan dan api pun masih berpotensi terus menyala di sejumlah titik. Menurut informasi dari beberapa petugas, hingga hari ini area yang terbakar di alun-alun Surya Kencana dan Kawah Wadon diperkirakan sudah sangat luas dan diperkirakan sudah mencapai sekitar belasan hektar. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan mengingat hingga saat ini pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih belum bisa memberikan keterangan secara resmi terkait dengan perkembangan dan penanganan kebakaran di kawasan Gunung Gede tersebut. Pihak Taman Gunung Gede Pangrango mengeluarkan surat edaran penutupan jalur pendakian karena kebakaran melanda area alun-alun Surya Kencana dan Kawah Wadon yang merupakan zona inti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kebakaran hutan juga masih terus terjadi di Provinsi Castellón, Spanyol, dan mengancam pemukiman warga. Unit Darurat Militer Spanyol atau UMI turun tangan untuk melakukan evakuasi warga, khususnya warga lanjut usia. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan kebakaran hutan yang merambat cepat di dekat Tirik, Spanyol Timur. Ada sekitar 700 penduduk Chati yang diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka. Pihak berwenang meningkatkan status kebakaran Tirik ke tingkat darurat 2 serta mengerahkan unit darurat militer ke lokasi tersebut. Kobaran api telah menghanguskan sekitar 684 hektar dalam radius 19 km. Sekitar 200 personel darat dan 17 pesawat dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan di Castellón. Pejabat setempat menyatakan bahwa kebakaran tersebut kemungkinan dipicu oleh sambaran petir saat badai, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda. K Radio 102.9. K Radio.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Saat merayakan HUT RI atau menjelang perayaan HUT RI ya Sobat KI, banyak sekali agenda yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari karnaval, perlombaan, kemudian juga hal-hal lain yang ikut menyemarakan HUT RI ke-81 ini Sobat KI. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah karnaval, di mana karnaval itu banyak sekali poin-poin yang dibahas di sana ya Sobat K. Apalagi saat karnaval pasti persiapannya juga banyak, entah itu karnaval desa, sekolah, ataupun karnaval-karnaval di kecamatan dan lain sebagainya. Itu pasti banyak sekali persiapan ya, dari kostum, musik, dan juga banyak sekali hal-hal lain yang memang harus dipersiapkan. Entah itu dari iuran masyarakat, entah itu dari swadaya dan lain sebagainya, itu pasti diusahakan Sobat K. Salah satunya terkait dengan instrumen yang selalu ada saat kegiatan karnaval, yaitu sound, musik. Ini seringkali disiapkan oleh masyarakat, bahkan nyewa ya Sobat K, yang akhir-akhir ini sering kita lihat yaitu sound horn. Nah, sound horn ini kan sering kali disewa oleh masyarakat untuk digunakan sebagai sound system karnaval. Nah, di sini kita membahas terkait dengan sound horn tersebut. Bahkan banyak yang mengatakan sewa dari sound horn tersebut tergolong mahal ya Sobat K, bisa sampai tembus puluhan juta rupiah. Nah, itu biasanya masyarakat yang iuran di desa tersebut sudah berlangsung sejak lama, mungkin dari iuran rutin beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya terkumpul untuk bisa menyewa satu sound horn itu Sobat K. Ini memang mahal, bisa dikatakan tembus 70 juta Sobat K untuk bisa menyewa sound horn tersebut. Nah, hal itu juga dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Jember, di mana sekelas RT di Jenggawah Jember rela iuran puluhan juta rupiah untuk sewa sound horn ini. Dan hal itu biasa dilakukannya setiap tahun ya Sobat K, dan jadwalnya sudah ditentukan oleh pihak panitia Hari Besar Nasional yang diadakan di masing-masing kecamatan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini sudah berbeda. Karnaval untuk memperingati HUT RI sudah dilakukan setiap desa yang ada di kecamatan. Bahkan di banyak karnaval desa sudah diikuti oleh setiap dusun yang ternyata rela mengeluarkan uang iuran yang nilainya besar untuk menyewa sound horn. Setiap dusun bahkan sekelas lingkungan atau RT sudah berani menyewa sound system yang nilainya bahkan nilai sewanya tembus puluhan juta ya Sobat K. Ada sekitar 20-25 juta. Nah, hal ini yang dilakukan oleh warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah. Setelah selesai acara karnavalnya, warga sudah mulai mengumpulkan uang lagi untuk sewa sound tahun depannya. Sehingga warga tidak ada yang merasa dirugikan, karena rata-rata warga senang kalau desanya itu mengadakan karnaval sendiri. Sehingga dengan mengadakan karnaval sendiri, desanya juga viral. Nah, ini yang disampaikan oleh salah satu warga di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah. Setiap dusun, harga sewa sound system berbeda-beda karena tergantung kualitas suaranya. Yang penting, desanya meriah ketika mengadakan karnaval untuk peringatan HUT RI. Karena sekarang ini beda dengan puluhan tahun lalu. Kalau dulu, warga ada yang mewakili desanya untuk ikut karnaval yang diadakan kecamatan. Tetapi sekarang ini berbeda ya. Kalau karnaval, sebelum acara karnaval di kecamatan, biasanya desa itu udah keluar duluan, bahkan setiap dusun. Dan malam harinya itu ada sound check di setiap dusun atau RT. Karena setiap RT berani sewa sound system yang nilainya puluhan juta tersebut. Memang ada sisi negatif dan positifnya ya Sobat K. Ketika sewa sound horn ini dilakukan. Yang pertama, UMKM bisa jalan karena pedagang kaki lima bisa berjualan mulai dari acara check sound hingga pelaksanaan karnaval hingga malam hari. Nah, sound yang disewa untuk acara karnaval di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah ini bukan hanya dari Jember, tetapi dari Malang, Madura, dan Probolinggo. Karena Suara yang keras ketika soundcheck dan pada saat pelaksanaan malam hari, warga ada yang memasang lakban pada bagian jendela rumahnya agar tidak pecah. Apalagi saat soundcheck malam hari sebelum acara karnaval, karena diam di tempat, rumahnya yang berdekatan harus memasang lakban di setiap kaca rumahnya, Sobat Kei. Dari pantauan di lapangan juga, setiap check sound, puluhan pedagang kaki lima juga diuntungkan. Karena bukan hanya warga sekitar yang bisa berjualan, tetapi juga banyak PKL dari luar kecamatan yang bisa berjualan. Salah satunya, yaitu Samsul, warga dusun Wetan Gunung, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, yang mengaku diuntungkan dengan karnaval yang diadakan setiap desa. Sehingga malam hari sebelum acara karnaval hingga pada pelaksanaan karnaval, banyak sekali yang akhirnya membeli dagangannya. Nah, ini adalah dampak positifnya. Tetapi memang ada dampak negatifnya ya terkait dengan soundcheck tersebut. Bahkan banyak yang mengatakan saat dilakukan soundcheck, kan sound tersebut berdiam ya, nggak jalan gitu kan. Nah, itu rumah yang ada di sekitar dari soundcheck tersebut harus dipasang lakban biar nggak pecah atau biar lebih kuat gitu ya. Karena kan getarannya keras banget ya Sobat Kei, apalagi kalau udah deket sama tempat soundcheck ini. Nah, ini menjadi salah satu hal dampak negatif. Tapi memang harus diperhatikan lagi ya Sobat Kei. Dalam penggunaan sound horror ini memang perlu untuk diperhatikan bahwa masyarakat di desa, terutama di daerah Jenggawah ini, rata-rata memang keinginan mereka sendiri. Bahkan mereka rela untuk menabung iuran untuk tahun ini, Sobat Kei. Tapi kalau untuk tahun depannya, nah mereka akan iuran lagi. Dan begitu selanjutnya, Sobat. Kalau di desamu, apakah sama seperti itu? Boleh untuk kirimkan pendapat kamu ke WhatsApp Kiridio ya, di 0811 378 1029. Let's make tonight.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 92.9 K Radio.
1: Kita kembali menyimak update informasi di jam 10:30 ini bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mendapat pujian dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, setelah berhasil finish di posisi ke-9 pada MotoGP Inggris 2026. Veda yang berusia 17 tahun mengawali balapan dari posisi ke-15 dan sempat berada di posisi ke-7 pada lap terakhir sebelum akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-9. David Almansa menjadi pemenang setelah persaingan ketat hingga lap terakhir. Hasil tersebut menjadi catatan positif bagi Veda karena mampu menunjukkan perlawanan meski memulai balapan dari posisi yang cukup jauh. Beralih ke berita berikutnya, setelah gagal melangkah dari fase grup Piala AFF 2026, Timnas Indonesia kini mengalihkan fokus ke FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad asuhan Jude Herman dijadwalkan tampil pada turnamen yang berlangsung pada periode FIFA Matchday 21 September hingga 3 Oktober 2026. Sejumlah pemain seperti J.I. Jazz, Calvin Verdong, Kevin Dix, Emil Audero, Oli Romeni, dan Justin Hubner yang sebelumnya tidak bisa memperkuat Indonesia di Piala AFF berpeluang kembali tampil. Tim Garuda bertekad meraih hasil maksimal untuk memperbaiki performa sekaligus menungkak peringkat FIFA setelah kegagalan di Piala AFF 2026. Sobat K, semoga di FIFA ASEAN Cup 2026 nanti Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik dan tidak kembali mengecewakan. Setelah kegagalan di Piala AFF, tentu kita berharap Garuda

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih berkaitan dengan Sun Horek ya Sobat K, seperti yang kita tahu bahwa menyambut HUT RI yang ke-81. Setiap tahunnya, bahkan ya dari tahun-tahun sebelumnya, masyarakat sudah terbiasa untuk menyewa Sun Horek bahkan dengan harga yang cukup mahal ya Sobat K, bisa tembus puluhan juta rupiah. Dan itu dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah. Gak hanya di Kabupaten Jember aja ya, ternyata ada beberapa wilayah seperti di daerahku Sobat K di Blitar, itu juga banyak sekali yang rela setiap dusun bahkan setiap RT itu iuran. Dan iurannya itu lumayan mahal, bisa sampai 500 sampai 1 juta itu per orang Sobat K. Nah, iuran tersebut ini dilakukan oleh warga setiap tahunnya, apalagi kalau sudah selesai karnaval ya. Setelah selesai karnaval nih misal, setelah HUT RI ini tahun ini baru selesai, itu sudah mulai untuk menyiapkan iuran lagi buat tahun depan, biar tahun depannya bisa untuk nyewa Sun Horek lagi. Ternyata hal itu juga dirasakan oleh beberapa Sobat Cai, salah satunya dari Sobat Sulis juga ya, di Kerajaan Tengah Balung Kulon. Ini remaja yang tergabung di Ardivo, juga mendatangkan Sun Horek dari Banyuwangi senilai 45 juta yang ikut karnaval dan membayar 1 juta setiap orangnya. Nah, ini untuk iurannya ya Sobat Cai, 1 juta setiap orangnya. Dan benar, untuk tahun depannya kayaknya sudah di planning. Jadi kalau udah selesai acara nih, sudah selesai karnaval, nah baru aja kelar buat karnaval tahun ini, tahun depannya udah di planning nih buat nyewa Sun Horek lagi. Karena emang Sun Horek ini kan mahal banget ya Sobat K, bisa sampai 20-25 juta, variasi bahkan sampai ada yang 70 juta Sobat K. Sehingga ini yang menjadi perhatian, karena masyarakat ini senang dengan Sun Horek ini, sehingga rela untuk merogoh gocek yang sangat mahal. Walaupun iuran ya Sobat, tapi iuran sebesar 1 juta, ini kan lumayan juga gitu. Entah itu bisa dicicil atau seperti apa sistemnya, setiap desa pasti berbeda-beda ya, setiap wilayah juga berbeda-beda. Tapi yang menjadi perhatiannya, masyarakat rela untuk mengeluarkan uang yang gak sedikit, bisa dikatakan cukup banyak gitu ya, sebagai hiburan. Dan ini juga disepakati oleh setiap wilayah masing-masing Sobat. Dan berikan mereka juga rela gitu, saat soundcheck, sebelum Sun Horek itu dijadikan instrumen untuk karnaval ya, yang biasanya keliling itu. Nah, biasanya terlebih dulu untuk dilakukan soundcheck. Nah, biasanya itu kan diem di lapangan gitu ya. Nah, jadi masyarakat yang ada di sekitarnya itu harus melakban kaca rumahnya itu biar lebih kuat dan kokoh, biar gak gampang pecah gitu. Karena kalau Sun Horek ini kan keras banget dan akhirnya getarannya itu merembet ke kaca, bahkan tembok dan lain sebagainya, itu kan rawan pecah gitu ya Sobat K. Kita melihat bahwa fenomena Sun Horek ini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya Sobat K. Memang dampak positifnya, akhirnya banyak pedagang UMKM yang ikut terbantu, apalagi kalau di wilayah tersebut ada acara karnaval gitu ya. Jadi UMKM, pedagang kecil itu pasti akan datang ke sana untuk ikut memeriahkan, dan akhirnya keuntungannya juga berkali lipat. Tetapi dampak negatifnya memang ada, dan itu juga dirasakan oleh banyak pihak, seperti getarannya yang akhirnya merusak bangunan. Kemudian juga kalau malam hari ya, karnaval itu sekarang kayaknya sampai malam, bahkan ada beberapa wilayah itu yang sampai pagi Sobat K, sampai 24 jam, maksudnya dari sore, nah dari malam akhirnya finishnya ke pagi, selesainya di pagi, biasanya ada yang demikian. Bahkan kalau di Kabupaten Jember ini ada beberapa wilayah yang sampai tengah malam ya Sobat K. Nggak tahu kalau sampai pagi itu ada atau enggak, tapi informasinya kayaknya ada yang sampai tengah malam. Nah, itu sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing, harus berkoordinasi dengan 3 pilar. Tetapi dengan pelaksanaan karnaval tersebut yang sampai malam, bahkan menjelang subuh, apalagi menggunakan Sun Horek, ini juga harus diperhatikan dengan wilayah di sekitarnya. Ada bayi, mungkin ada orang sakit, dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu ya Sobat K, sehingga dampak negatifnya ke sana. merasa nggak nyaman, kemudian juga banyak bangunan yang rusak. Nah, itu adalah sisi-sisi negatifnya, Sobat. Tapi kalau kita lihat, memang karnaval ini kan kemauan dari warga desa itu sendiri ya, Sobat Kei. Untuk iuran setiap tahunnya. Jadi itu adalah kesepakatan dari warga desa atau di wilayah tertentu untuk bisa menyewa sonhorek. Jadi memang ada persetujuan di masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Jadi banyak yang menerima aja gitu ya kehadiran sonhorek. Ini memang fenomena yang sudah cukup lama, Sobat Kei, dirasakan oleh masyarakat. Apalagi saat momentum hari kebesaran seperti kebangsaan HUT ini, HUT RI, itu pasti ramai banget. Dan dirasakan juga oleh persewaan sonhorek yang meraup untung yang sangat banyak, Sobat Kei. Nah, salah satunya yang dimana ada salah satu persewaan sonhorek juga di Kabupaten Jember, di mana dari salah satu pemuda Kabupaten Jember ini membuktikan bahwa bisnis sonhorek bisa sukses dan ramah rambah luar pulau, yaitu Fala Aditya Buditama, yang juga salah satu pemuda yang memiliki bisnis sonhorek ini, Sobat Kei. Selama 6 tahun terakhir, ia menggeluti dunia tata suara, mulai dari merakit sistem, memahami karakter speaker, hingga mengelola manajemen sound system. Nah, ketertarikannya terhadap sound system bahkan telah tumbuh sejak masih duduk di bangku SMP. Dan dunia ini bukan sekedar hobi, melainkan bagian dari perjalanan keluarga yang diwariskan di lintas generasi. Sehingga dari kakeknya, lalu ke ayah, kemudian ke Fala ini, Sobat Kei. Jadi memang dari dulu keluarganya sudah berkecimpung di dunia sound system. Tetapi sound styling generation menjadi simbol perjalanan itu. Sebuah estafet pengetahuan dan pengalaman yang kini diteruskan oleh Fala Aditya dengan sentuhan generasi muda. Di tengah stereotip dari sound horek yang lumayan cukup negatif ya, Sobat Kei, yang kerap melekat pada sound horek, ia melihat dari sisi lain yang jarang diperbincangkan karena menurutnya dentuman musik ini bukan hanya soal hiburan, tetapi juga membuka ruang ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Setiap gelaran festival, bersih desa, hingga karnaval selalu menghadirkan perputaran ekonomi yang melibatkan banyak pihak, pedagang kecil, dan pelaku UMKM mendapat kesempatan untuk menjalankan dagangannya. Sehingga dari Karang Taruna pun ini juga memperoleh ruang untuk mengelola parkir atau kegiatan sosial. Bahkan sebagian komunitas pecinta sonhorek juga rutin mengadakan aksi sosial, mulai dari kegiatan keagamaan hingga pengalaman dan penggalangan bantuan itu sendiri. Nah, fenomena itu semakin terlihat sejak pasca pandemi COVID-19. Peminat sonhorek tetap stabil hingga sekarang, dan setiap tahunnya sejak memasuki bulan Suro, jadwal penyewaan mulai padat dan berlanjut hingga akhir tahun Masehi. Jadi tidak hanya untuk perayaan kemerdekaan atau festival desa, tetapi juga acara pengajian, pernikahan, kitanan, hingga berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Meski demikian, ia mengaku sulit menghitung secara pasti besaran modal, operasional, maupun omset dari usaha ini.

0: 102.9 K-Radio.
1: Sudah di jam 11:12 ini Sobat K, kita akan bergeser ke newsroom bersama dengan Sobat Reza untuk memberikan update informasinya sesaat lagi dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperketat aturan kebersihan dalam setiap kegiatan karnaval dan pawai budaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Suyanto, Minggu 9 Agustus 2026, meminta seluruh camat memastikan penyelenggara memenuhi kewajiban menjaga kebersihan sebelum izin kegiatan diterbitkan. Panitia diwajibkan menangani sampah yang muncul sejak acara berlangsung hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Aturan tersebut juga berlaku bagi penanggung jawab sound system yang digunakan dalam pawai. Ketentuan ini dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai sehingga penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran acara, tetapi juga memastikan lokasi dan sepanjang rute kegiatan tetap bersih dan setelah acara berakhir. Beralih ke berita berikutnya, Indonesia mulai mematangkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bagian dari transisi energi. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara mengarahkan pengembangan nuklir untuk sektor energi dan kesehatan. Sementara Dewan Energi Nasional, PLN, dan BR dan BRIN terus mempersiapkan rencana tersebut. Indonesia memiliki potensi uranium sekitar 89 ribu ton dan thorium sekitar 143 ribu ton. Sementara teknologi yang dipertimbangkan salah satunya adalah small modular reactor atau reaktor modular kecil. Unit nuklir perdana di Indonesia ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Namun, pembangunan PLTN tidak cukup hanya mengejar kapasitas energi. Keselamatan masyarakat, pengolahan limbah radioaktif, mitigasi resiko, serta keterbukaan informasi kepada publik harus menjadi prioritas. Jangan sampai ambisi menuju energi bersih justru mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Marshmello featuring dengan Bastille Happier baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Kita masih membahas terkait dengan perayaan HUT RI, yaitu dengan salah satunya penggunaan sound horek dan lain sebagainya ya Sobat K. Sebenarnya sudah di sounding berkali-kali dari beberapa waktu yang lalu ya, terutama dari pihak kepolisian juga, untuk memberikan dan menegaskan batasan waktu dan aturan untuk mematikan pelantang suara. Hal itu seperti disampaikan oleh Polres Jember melalui Kasih Humas Ibda Firmansyah yang mengingatkan bahwa penyelenggara dan masyarakat agar kemeriahan tetap dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan serta kedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Firmansyah mengatakan penyelenggara harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah mengikuti regulasi perizinan yang berlaku. Pengaturan tersebut juga perlu disesuaikan dengan hasil musyawarah di wilayah masing-masing agar pelaksanaan karnaval tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan pelantang suara. Penyelenggara diminta mematuhi batasan waktu yang telah disepakati, termasuk memastikan pelantang suara dimatikan sesuai ketentuan. Hal itu menjadi penting terutama ketika kegiatan berlangsung hingga malam dan berpotensi mengganggu waktu istirahat warga. Selain penyelenggara, masyarakat yang menghadiri karnaval juga diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan. Penonton diimbau menjaga barang bawaan serta mengawasi agar anak-anak tidak terpisah dari orang tua atau rombongannya selama berada di tengah kerumunan. Pengendara yang menuju lokasi karnaval juga diminta memperhatikan kondisi lalu lintas. Masyarakat diimbau menghindari titik-titik yang mengalami kepadatan, menggunakan rute alternatif bila diperlukan, serta memarkir kendaraan di lokasi yang telah disediakan dan memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci. Menurut Firmansyah, pengamanan karnaval bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat. Penyelenggara dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam menjaga situasi tetap kondusif, terutama ketika jumlah peserta dan penonton cukup besar.
1: Hit music, hot news.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Satu persatu penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Pamekasan mulai terkuak. Analis kebijakan muda, sumber daya manusia, bagian perekonomian Setkap Pamekasan, Iska Fitriati, mengungkapkan, ditemukan adanya jeda kekosongan stok saat pengiriman BBM dari depo Pertamina Surabaya ke depo Camplong. Ditambah lagi, karena terjadi peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga yang jauh. Sebagai upaya mengurangi masalah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghentikan penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite menggunakan jerigen. Langkah tersebut juga untuk mencegah aksi penimbunan dan pembelian eceran yang tidak terkontrol.
2: Dari Radio Rasika di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah masih menghadapi kendala pada jenjang sekolah dasar. Banyak orang tua belum siap melepas anaknya untuk tinggal di asrama, sehingga kuota siswa SD belum terpenuhi. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebut, dari 16 lokasi, total 2.692 siswa telah mengikuti program ini. Terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Program Sekolah Rakyat akan terus dikawal sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menambah alokasi anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan jalan lingkar selatan. Tambahan anggaran sebesar 30 miliar tersebut menjadi salah satu program prioritas di tengah penyesuaian anggaran daerah. Tambahan anggaran itu terungkap dalam kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026. Sebelumnya, Sekda Bojonegoro Edi Susanto mengatakan pembangunan CLS telah masuk dalam program prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD 2027. Sejumlah tahapan perencanaan awal juga telah diselesaikan Dinas PU Bina Marga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat, karena udah hampir di jam 12 siang, sudah waktunya Rafiana buat pamit ya sobat. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp. Tadi ada Sobat Chandra, Sobat Indra, Sobat Roy, kemudian juga ada Sobat Imawati, Sobat Sulis, dan Sobat Wisnu. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang bergabung di saluran WhatsApp Keridio, dan untuk Sobat K tadi yang juga memberikan laporan-laporannya sudah kami forward ke pihak terkait. Semoga segera ada tanggapan ya Sobat K. Nah, nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 siang sampai jam 8 malam. Dan karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Rafiana dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikutan pamit ya Sobat K. Selamat malam, selamat siang maksud saya. Dan selamat untuk beristirahat yang lagi istirahat. Dan juga semangat selalu ya untuk aktivitasnya di siang hari ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
3: Telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia. Dalam surat tersebut, Presiden mengusulkan nama Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI definitif. Pemirsa, hal tersebut disampaikan langsung oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Senayan pada Senin siang. Selain calon gubernur Bank Indonesia, surat presiden juga memuat nama calon deputi gubernur senior Bank Indonesia. Destri Damayanti saat ini menjabat sebagai pejabat gubernur sementara BI setelah Peri Warjio mengundurkan diri dari posisi tersebut.
4: Bu Kiki, Bapak Ketua LPS.
5: Namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Oke, cukup ya. Semoga hari ini atas petunjuk dari Bapak Presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk menyerahkan beberapa surpres ke DPR. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasko, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi Gubernur, karena jumlahnya kan berkurang satu.
3: Polda Metro Jaya mendalami kasus temuan 995 senjata airsoft gun yang ditemukan di Yayasan Sekolah Swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menegaskan temuan tersebut bukan senjata api dan kini tengah didalami kepemilikan ratusan airsoft gun tersebut.
6: Harus luruskan supaya ini juga tidak menjadi satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa 995 benda berbentuk senjata tersebut, kami pastikan itu bahwa itu bukan senjata api, ya. Dan kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut. Yang dapat kami informasikan bahwa betul di lokasi tersebut ditemukan sebagaimana teman-teman ketahui, namun yang kami pastikan bahwa itu bukan senjata api. Kenapa ini harus kami jelaskan, rekan-rekan sekalian, supaya jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi yang dapat meresahkan masyarakat, ya. Jadi prosesnya saat ini Polres Metro Jakarta Selatan sedang berupaya maksimal untuk mengklarifikasi baik itu terkait kepemilikan, kemudian dokumen yang dimiliki dan lain-lain.
3: Pasca kebakaran, tim Inavis Polrestabes Makassar melakukan olah TKP di Mall Nipah, Makassar. Sementara itu, dari operasional mall tetap berjalan seperti hari biasa, namun pada sisi bagian depan mall yang terbakar ditutup untuk umum. Tim Polres Tabes Makassar bersama dengan Inavis melakukan olah TKP di lantai 3 dan 4 Mall Nipah. Pasca kejadian, pengelola tetap memberlakukan operasional mall seperti hari biasa. Hanya saja pada areal di sekitar lokasi yang terdampak kebakaran masih ditutup untuk umum. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. Sumber api diduga berasal dari lampu neon pada sisi sebelah kiri di lantai 3 dan 4 sebelum akhirnya membesar dan menjalar. Kebakaran berdampak pada dua tenan, yakni tenan pakaian serta areal bermain. Sementara itu ratusan tenan atau toko lainnya di dalam Mall Nipah tidak terdampak. Pihak pengelola mall saat ini tengah melakukan perhitungan jumlah pasti kerugian pasca kejadian.
7: Setelah melakukan pengecekan, alhamdulillah kita memutuskan untuk membuka operasional Mall Nipah seperti biasa di jam 10. Dan seperti yang kita lihat bahwa pengunjung dan tenan juga beraktivitas normal seperti biasa karena kejadian alhamdulillah dampaknya hanya di bagian luar gedung saja di area pasar sehingga tidak mempengaruhi di area dalam gedung secara operasional.
8: Maksudnya yang terbakar tadi malam itu di area teras atau bagaimana?
7: Sejauh ini indikasi awal di bagian fasad gedung, Pak. Kalau kita lihat yang railing-railing warna coklat ini di bagian itu, tapi kami belum bisa memastikan kepastian detailnya karena saat ini masih sedang berlangsung penyidikan dan asesmen dari pihak berwenang.
3: Demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini, pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat siang Sobat K, kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah di hari ini Senin 10 Agustus 2026 sampai jam 6 sore nanti.

0: pada bendera merah putih. Hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: 102.9 K Radio. No matter what, no matter what.

Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah Sobat K di K Perspektif hari ini Senin 10 Agustus 2026. Semoga hari ini kamu diberikan kelancaran dalam beraktivitas Sobat K. Di tengah cuaca yang cukup terik Sobat K, mudah-mudahan pastinya hari ini diberikan kelancaran. Dan hari ini juga merupakan hari Senin tanggal 10 mengawali aktivitas di hari ini, pastinya diberikan kelancarannya Sobat K dengan mengupdate kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya dan juga lagu-lagu spesial yang bakal menemani kamu hingga jam 6 sore nanti Sobat K. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Sobat Eri Alidavi yang bakal juga mengupdate informasi dari Newsroom. Kamu juga bisa memberikan update informasi juga perihal mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca. Atau mungkin kamu saat ini sedang berada di pelayanan publik Sobat K mengenai keluhan, berbagai macam keluhan ya, bisa kabarkan juga di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Masih di 102,9 FM K Radio Sobat K. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi bersama Sobat Eri Alidavi yang sudah ada di newsroom. Akan mengabarkan kondisi perihal karhutlah Sobat K yang ada di Bromo ini sudah mencapai 720 hektar. Informasi selengkapnya dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur yang telah mencapai sekitar 720 hektar membuat DPR meminta pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur atau SOP penanganan kebakaran. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman, menyampaikan di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2026 bahwa persoalan penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS bukan hanya berkaitan dengan kemampuan pemadaman, tetapi juga menyangkut koordinasi antar instansi. Menurut Alex, luasnya area yang terbakar salah satunya dipengaruhi karakter kawasan yang didominasi padang rumput. Kondisi tersebut membuat api lebih mudah menjalar. Di sisi lain, upaya pemadaman dari udara juga menghadapi kendala. Teknologi waterbombing belum bisa digunakan secara optimal karena asap tebal mengganggu faktor keselamatan penerbangan. Upaya modifikasi cuaca juga belum dapat dilakukan untuk membantu proses pemadaman. Alex mengatakan, kondisi di kawasan Bromo belum memenuhi persyaratan objektif untuk pelaksanaan teknologi tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah masih berupaya dipadamkan. Setelah dua hari terbakar, luasan area terdampak diperkirakan telah mencapai sekitar 10 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Barat Samuel mengatakan pada Senin 10 Agustus 2026 bahwa angka tersebut masih merupakan perkiraan. Pasalnya, petugas belum dapat memastikan luasan pasti karena hingga kini penanganan di lapangan masih fokus untuk menjinakkan api. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, pemadam kebakaran, relawan dan masyarakat masih berjibaku di lokasi. Samuel menerangkan, upaya pemadaman menghadapi tantangan karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Selain memadamkan api, BPBD Kobar melakukan penelusuran untuk mencari tahu kemungkinan penyebab kebakaran. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya Sobat K mengenai karhutla tidak hanya di Bromo Jawa Timur, namun juga terjadi di Kalimantan Sobat K. Ini juga disebabkan karena cuaca ekstrim yang mana dari BPBD ataupun dari BMKG juga mengatakan bahwasanya di bulan Agustus merupakan puncak dari El Nino Sobat K. Hal ini juga harus kita antisipasi ketika kita berada di rumah yang mana banyak sekali tanaman-tanaman kering. Jangan asal dibakar Sobat K, khawatir nanti akan merambat ke yang lainnya.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersiap memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia melalui perhelatan seni dan budaya bertajuk Semarak Kemerdekaan 2026. Agenda tahunan yang masuk dalam kalender Banyuwangi Attraction ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2026 dengan menghadirkan dua acara puncak, yakni Karnaval Kebangsaan dan Festival Lampion. Rangkaian acara akan dimulai pada pagi hari pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dengan gelaran Karnaval Kebangsaan. Puluhan kontingen yang terdiri dari pelajar, instansi pemerintah, serta elemen masyarakat akan menampilkan ragam busana adat, kendaraan hias, dan atraksi seni tradisional Nusantara.
2: Kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, bawa kabar. Petugas Satpol Airut Polres Situbondo memperketat pemeriksaan kendaraan dan muatan kapal yang akan menyeberang ke beberapa kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura melalui Pelabuhan Jangkar Situbondo. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, pengawasan dilakukan untuk mencegah kebakaran yang dimungkinkan terjadi karena suhu udara akibat fenomena El Nino disertai angin laut yang cukup kencang. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh kendaraan angkutan, termasuk dokumen pengiriman hingga jenis barang yang dibawa.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mulai menyiapkan arah pembangunan 2027 melalui rancangan KUA PPAS yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. Anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari layanan dasar, infrastruktur, pertanian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga pendidikan. Di sektor pertanian, Pemkot Batu menyiapkan program Smart and Integrated Farming di Desa Giripurno dengan memanfaatkan lahan sekitar 2,8 hektar. Sementara UMKM akan diperkuat melalui digitalisasi sertifikasi produk dan perluasan akses pasar. Program 1000 Sarjana juga akan dilanjutkan melalui penambahan kerjasama dengan perguruan tinggi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Masih di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah Sobat K. Karena informasi mengenai karhutlah ini cukup membuat perhatian banyak publik Sobat K, bahwasanya tidak hanya di Jawa Timur saja, namun kebakaran ini juga terjadi di kawasan Sumatera Selatan Sobat K. Bahwasanya BPBD Sumatera Selatan menyiapkan sejumlah langkah jika asap akibat kebakaran hutan dan lahan menebal dan juga membahayakan masyarakat. Salah satu opsi yang direkomendasikan adalah meliburkan sekolah. Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syabana, dan ia akan menyampaikan kepada instansi terkait untuk langkah penanganan apabila kondisi asap akibat karhutlah mulai memburuk. Ia menilai keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk tingkat kepekatan asap dan dampaknya terhadap aktivitas serta kesehatan masyarakat. BPBD Sumatera Selatan juga terus memantau perkembangan karhutlah dan kondisi kualitas udara sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan bersama instansi terkait. Ia berharap bencana asap akibat karhutlah tidak terjadi, sebab selain mengganggu kesehatan, juga akan berdampak pada perekonomian Sobat G. Kami informasikan untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan asyar hari ini di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 54 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Bareng saya Rosid Robansyah. Kali ini kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi di Newsroom bareng Sobat Eri Ali Davi dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo memenuhi panggilan klarifikasi Polda Metro Jaya terkait dugaan promosi liquid vape yang melibatkan anak-anak di Polda Metro Jaya pada Senin 10 Agustus 2026. Big Mo tiba di gedung Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPU Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.24 waktu Indonesia Barat. Ia datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Sangun Ragahdo. Big Mo tak banyak bicara kepada awak media yang sudah menunggunya. Sejurus dengan Big Mo, Ragahdo juga belum mau berbicara banyak ihwal kasus hukum yang tengah menjerat kliennya. YouTuber Big Mo sebelumnya diadukan ke Direktorat PPA-PPU Polda Metro Jaya buntut diduga mengajak sejumlah anak di bawah umur untuk mempromosikan liquid vape melalui tayangan live streaming. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Di sisi lain, Big Mo telah menyampaikan permintaan maaf terkait aksinya tersebut lewat sebuah video yang diunggah di akun YouTube-nya Nice Guy Mo. Beralih ke informasi selanjutnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara kematian misterius Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ke tahap penyidikan. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin, mengatakan di Polda Metro Jaya pada Senin 10 Agustus 2026 bahwa pihaknya telah menerima dua laporan polisi terkait kasus ini, yakni dari Bareskrim Polri dan Polresta Banyumas. Dengan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan ini, artinya penyidik telah menemukan ada unsur pidana dalam kasus ini. Iman membeberkan dalam penyidikan perkara ini pihaknya mendalami soal dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo sebagaimana yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebelumnya, seorang pria bernama Sutrimo meninggal dunia pada Kamis 23 Juli lalu. Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sobat Ki, ancaman kekeringan akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino membuat masyarakat perlu membiasakan penggunaan air secara bijak, Sobat Ki. Terlebih di daerah-daerah yang kekurangan air, tidak hanya di kota-kota besar, namun di kawasan Kabupaten Jember juga selama ini relatif memiliki pasokan yang cukup minim. Makanya dari itu, dari BPBD Kabupaten Jember secara rutin juga memberikan kiriman air bersih, Sobat Ki. Menurut Guru Besar Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November, Profesor Ali Masduki, ini mengatakan ancaman kekeringan ini harus jadi momentum mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak menggunakan air secara berlebihan. Langkah paling sederhana, Sobat Ki, bisa dimulai dari aktivitas sehari-hari seperti mandi, menyikat gigi, mencuci baju, terutama hingga berwudu. Dan ia mencontohkan bahwasanya penggunaan air di tempat wudu selama ini kerap berlebihan karena debit keran terlalu besar, Sobat Ki. Ia menilai pola pikir masyarakat perlu berubah dari sekedar merasa air masih tersedia menjadi bagaimana menggunakan air sesuai kebutuhan. Hal tersebut penting karena meskipun khususnya di Kabupaten Jember, Sobat Ki, berada di wilayah sungai dan memang ada sumber-sumber yang notabene-nya masih banyak air, ya, sumber mata air terutama, Sobat Ki. Ini kondisi bukan berarti ketersediaannya tanpa batas, Sobat Ki. Sementara itu, di Kabupaten Jember sendiri ini karena di kawasan-kawasan yang saat ini kekurangan air itu justru berdampak besar ketika air bersihnya kurang, Sobat Ki. Lalu selain itu, pengaturan debit air ketika kamu memiliki tandon ataupun memiliki sumber mata air yang cukup berlebih, ini juga harus diperhatikan bahwasannya ketika nanti airnya sudah mulai tidak keluar lagi, Sobat Ki, ini juga kita harus irit mengenai penggunaan air, terutama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti tadi yang saya sampaikan mengenai mandi, cuci baju ataupun kita menggunakan air wudu, Sobat Ki. Apalagi di sejumlah masjid-masjid juga diketahui bahwasanya air, sumber airnya cukup melimpah, ya, Sobat Ki. Mungkin kamu juga pernah datang dan juga melihat kondisi tersebut. Dan selain itu juga ia berpesan kepada masyarakat, Sobat Ki, diminta untuk rutin untuk memeriksa instalasi air di rumah dan mencegah kebocoran yang membuat air terbuang tanpa disadari, Sobat Ki. Karena memang pada dasarnya kita tidak pernah tahu bahwasanya ketika kita menggunakan air dari sumber mata air ataupun menggunakan dari PDAM harus cek secara berkala untuk kebutuhannya. Jangan sampai di momen bisa dikatakan perubahan cuaca ekstrim seperti saat ini itu membuat kita semakin boros terhadap air. Memang kondisi cuaca cukup panas, kan, gak mungkin juga setiap hari kita mandi 3 kali sehari, ya kan. Ya mandi ya pagi dan juga sore, Sobat Ki. Kan gak mungkin di tengah-tengah hari bolong, habis berkegiatan di siang hari, gerah, dikit, langsung mandi, kan. Jangan seperti itu. Harus kita benar-benar irit seirit-iritnya, kalau dikhawatirkan. Mudah-mudahan, ya, Sobat Ki, khususnya di Kabupaten Jember, tidak sampai berdampak kekeringannya ke wilayah kota.

0: selanjutnya.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Radio. Masih di Cave Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah melalui jalur terestrial 102,9 FM ataupun kamu mendengarkan melalui streaming Sobat K di kastripradiojember.com. Sobat K, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara mengatakan pemerintah melakukan upaya serius

untuk segera mungkin memadamkan dan juga mencegah meluasnya api di area hutan berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa kasus yang mendapat perhatian adalah kebakaran hutan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sobat Game. Pernyataan tersebut disampaikan Mensesnek pada hari ini 10 Agustus 2026 selepas mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan BMKG, Sobat G. Menurut Prasetyo, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Menteri Kehutanan, serta seluruh jajaran Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ia menyampaikan bahwasannya seluruh masyarakat untuk mawas diri di tengah masa kemarau panjang atau El Nino dan menghindari hal-hal yang berpotensi memicu kebakaran, Sobat K. Di tempat terpisah, Sobat K, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwasannya sudah memerintahkan jajarannya untuk memaksimalkan operasi waterbombing sampai api di lokasi kebakaran padam. Ia menilai metode pemadaman dari udara ini sangat vital, Sobat K, untuk menjangkau titik api yang susah diakses melalui jalur darat. Dalam kondisi cuaca normal, satu unit helikopter bisa melakukan 20 hingga 30 kali penyiraman dalam satu hari. Untuk mendukung proses pemadaman dan juga mencegah resiko korban dari kalangan pengunjung maupun masyarakat, 4 akses masuk menuju kawasan Bromo dari wilayah Malang, Lumajang, Pasuruan, dan juga Probolinggo ini ditutup total. Penutupan akses tersebut dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemerintah menegaskan belum memiliki rencana reshuffle kabinet atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan jika ada reshuffle, maka prioritasnya adalah mengisi jabatan wakil menteri yang sedang kosong. Mensesnek menjelaskan isu reshuffle yang beredar belum menjadi agenda resmi Presiden. Meski demikian, Mensesnek mengatakan tidak menutup kemungkinan jika ada reshuffle, maka fokus utamanya adalah mengisi jabatan kabinet yang saat ini kosong. Salah satunya adalah jabatan Wakil Menteri Pertanian yang pejabatnya diberi tugas baru membenahi Badan Gizi Nasional. Selain Wamentan, posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga tercatat kosong setelah pejabat sebelumnya tersandung masalah hukum. Pemerintah memastikan pengisian jabatan kosong tersebut akan dilakukan sesuai kebutuhan.
2: Presiden dan ruang acara. Isian Wamentan dan Wamen ini pas gimana, Pak?
3: Belum. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Nah, yang kami sampaikan adalah jikalau pun ada, mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong gitu. Nah, contohnya kan Wamentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita, kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum kan gitu.
1: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meminta masyarakat tidak terprovokasi berita hoax di media sosial menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. TNI berkoordinasi dengan Polri untuk meningkatkan patroli keamanan. TNI meningkatkan patroli keamanan di sejumlah wilayah untuk menjaga kondusivitas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Langkah pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi serta persiapan menyambut perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Seluruh personil TNI disiapkan di tiap wilayah sesuai prosedural operasional standar serta berkolaborasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat. Panglima TNI juga mengajak masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan dengan sukacita dan tidak terpengaruh isu yang tidak terverifikasi. Masyarakat diimbau tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mempercayai hoax yang marak beredar di media sosial.

Pemirsa, demikian Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan mengancam permukiman warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio Sobat Gay. Sudah masuk di jam 4, lepas 15 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kali ini kita akan mendengarkan Traffic Report Sobat Gay bersama Sobat Eri Alidavi dalam Traffic Report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Roshid.
1: Gimana informasi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Jarwo?
2: Selamat sore Sobat Gay, dengan Eri Alidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas pada Simpang 3 Jarwo terpantau ramai lancar Sobat Gay. Sejauh pantauan saya, lalu lintas dinominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 yang bergerak dari arah Jalan Maslip menuju Jalan PP Sudirman dan Jalan Muhammad Suruji maupun arah sebaliknya. Mengingatkan untuk Sobat Gay untuk berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo, saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Selamat kembali bertugas. Nanti kita bakal update lagi Sobat Ki, informasi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jember. Dan karena memang di jam 4 lebih 16 ini banyak sekali masyarakat yang sudah pulang dari kantor, ya, ada juga yang dari sekolah dan juga kampus Sobat Ki, agar berhati-hati dan patuhi terus rambu lalu lintas dan juga jaga keselamatan berkendara kamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Universitas Jember mengawali rangkaian PKKMB 2026 dengan melantik 9.857 mahasiswa baru. Dalam sambutannya, Rektor UNED Iwan Taruna mengingatkan mahasiswa agar tidak menyerahkan proses berpikir kepada kecerdasan buatan atau AI. AI boleh dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran dan mencari informasi, namun mahasiswa tetap harus menjadi pengendali teknologi. Rektor menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial. Ia berharap masa perkuliahan tidak hanya menjadi jalan meraih gelar, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan mahasiswa agar mampu memberi dampak bagi masyarakat.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasihulan Matondang menyampaikan jajarannya siap mendukung penutupan akses Bromo pasca terjadinya kebakaran. Menurutnya sekarang ini BBTNBTS sudah melakukan penutupan secara resmi jalur Bromo per tanggal 8 Agustus 2026. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sudah melakukan sosialisasi penutupan sejak Hamin 3 sebelum tanggal 8 Agustus. Firmando menekankan untuk sekarang ini masyarakat hanya bisa berkunjung sampai area Bromo Hillside, sementara untuk mengarah ke lautan pasir tidak diperbolehkan.
3: Selamat sore, saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyunur Cahyo, mengatakan saat ini 4 gedung atau gerai koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun dalam proses pembangunan fisik. Keempat gerai KKMP yakni Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kelurahan Kartoharjo. Total target di Kota Madiun terdapat 27 gerai koperasi sesuai jumlah kelurahan. Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala puluhan gerai lainnya untuk proses bangun. Pihak KKMP Kelurahan sejatinya sudah mengajukan lahan untuk lokasi gerai, namun kebanyakan terkendala status tanah lahan sawah dilindungi.
4: Kemudian, kabar terakhir sore ini dari Suara Surabaya. Saya Fitriana Ayu. Perputaran ekonomi dalam Surabaya Great Expo 2026 7,7 miliar rupiah, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Angka itu tercatat dalam 5 hari penyelenggaraan dihadiri 48 ribu pengunjung. Dari total transaksi itu kawan 5 miliar rupiah diantaranya transaksi langsung. Surabaya Great Expo tidak hanya jadi ruang promosi dan transaksi, tapi juga mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk membuka peluang kemitraan dan kolaborasi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif. Kali ini kita sudah terhubung kembali bersama Sobat Eril Davi yang akan melaporkan kondisi arus lalu lintas Sobat K yang saat ini sudah berada di Simpang 4 Bundaran DPRD Kabupaten Jember dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore kembali Sobat Eri.
3: Selamat sore kembali Sobat Rosid.
1: Silakan informasi arus lalu lintas di Bundaran DPRD Kabupaten Jember.
3: Selamat sore Sobat G, dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Bundaran DPRD. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di Bundaran DPRD pada jam 16.35 waktu Indonesia Barat terpantau mulai ada peningkatan volume. Sejak saya berada di kawasan ini sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, beberapa kali saya perhatikan terjadi penumpukan kendaraan di tengah area Bundaran DPRD. Hal itu dikarenakan cukup padatnya pengendara yang hendak menyeberang dari satu arah ruas jalan menuju ruas jalan lainnya. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, baik yang menuju atau dari arah jalan Kalimantan, jalan Jawa, jalan Sumatera, maupun jembatan Semanggi. Mengingatkan untuk Sobat Ki agar lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Bundaran DPRD, saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasi arus lalu lintas yang mengabarkan di kawasan Bundaran DPRD Jember Sobat Ki. Karena mengingat di jam 16.36 ini banyak sekali masyarakat yang sudah pulang dari kantor ataupun sudah pulang beraktivitas ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

0: something I want to talk about.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Radio. Halo bro, jemput

0: makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: 9K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, pemerintah tengah menyiapkan perubahan penyebutan pekerjaan pemulung menjadi pemilah sampah. Perubahan nomenklatur tersebut akan dimajukan dalam klarifikasi baku jabatan Indonesia atau KBJI agar pekerjaan di sektor persampahan dapat tercatat lebih formal dengan sistem ketenagakerjaan. Yasril, Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan perubahan istilah tersebut merupakan permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari upaya memperkuat pengakuan terhadap pekerja persampahan. Menurut Yasril, perubahan penyebutan tersebut tidak sekedar berkaitan dengan istilah, Sobat G. Pemerintah akan memasukkan ke dalam KBJI sehingga pekerja pemilah sampah memiliki klasifikasi yang lebih jelas dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan status dan pelindungan pekerja yang selama ini menjalankan aktivitas mengumpulkan serta pemilahan sampah di sektor informal. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, mengatakan pekerja informal di bidang persampahan ke depan diharapkan dapat memperoleh akses terhadap skema kerja yang lebih formal. Salah satu upaya yang sedang disiapkan pemerintah adalah regulasi mengenai kontribusi produsen terhadap pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Dana yang berasal dari kontribusi produsen tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja persampahan. Dalam skema tersebut, Sobat K, ini pekerja yang selama ini berada di sektor informal berpeluang memiliki hubungan kerja yang lebih formal melalui prosedur Responsibility Organization atau PRO. Formalisasi tersebut dinilai penting karena pekerjaan di sektor persampahan memiliki risiko keselamatan dan juga kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Maka dari itu, Sobat K, di antara risiko terlihat dari peristiwa longsor di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPSP Bantar Gebang pada Maret 2026 yang menyebabkan sejumlah pekerja persampahan menjadi korban, sebagian korban diketahui ini telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Sobat G. Pemerintah karena itu mendorong perluasan cakupan perlindungan bagi para pekerja persampahan. Perlindungan tersebut diharapkan tidak hanya mencakup pekerja di yang telah terdaftar saja, tetapi juga ribuan pemulung atau pemilah sampah yang hingga kini belum memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

102,9 FM Ki Radio Sobat K, kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 27 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sobat K, sekali lagi untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini Sobat K, ya di hari Senin tanggal 10 Sobat K, ya tanggal 10 bulan Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 20 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio
1: 102,9.
2: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K-Radio Sobat K. K-Perspektif akan dilanjut bersama Sobat Eri yang masih memberikan informasi Sobat K bersama kamu yang akan menemani sampai jam 8 malam nanti.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, melanjutkan K Perspektif hari ini, 10 Agustus 2026, kamu bersama Eri Alidavi sampai jam 8 malam nanti.

Tapi jalanlah jam sukat yang mengarah ke Bentar ya. Ini terpantau macet mas. Sepertinya Gus Bupati latihan tajam. Terus SMP 11 jadi

0: Sobat K, baru saja kami mendapatkan informasi dari Sobat Arif bahwa pada sekitaran atau arah ruas Jalan Legend Suprapto yang mengarah ke Gelada Kembar terpantau terdapat kemacetan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Sobat Arif, terpantau ekor kemacetan hingga mencapai sekitaran Armet. Sobat K, mari kita coba dengarkan bersama informasi dari Sobat Arif.
1: Selamat malam, Mas. Update paling ini di Jalan Legend Suprapto yang mengarah ke Gelada Kembar ya, ini terpantau macet, Mas. Sepertinya Gus Bupati latihan tajam ini. Nah, terus di SMP 11 jadi posnya. Nah, ini yang dari mana arah selatan ini padat ini. Yang dari utara aman. Ekornya terpantau sampai di Armet ini.
0: Terima kasih Sobat Arif yang telah memberikan informasinya. Selain itu juga ada juga dari Sobat Andriono yang juga melaporkan bahwa di Jalan Legend Suprapto terjadi kemacetan. Ini diduga karena ada kegiatan jalan santai sore tadi begitu ya. Nah, Sobat K, barangkali kamu juga sedang melintas di area jalan ruas tersebut, Jalan Legend Suprapto, boleh banget kamu share informasi terkini apakah saat ini situasi jalan masih terdapat kemacetan atau perlahan sudah mulai terurai. Bisa sekali kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: 102.9 K-Radio. Sobat K, masih mengenai informasi kemacetan yang terjadi di Jalan Legend Suprapto ya. Ini baru saja juga Sobat Yuke menyampaikan bahwa menyarankan untuk teman-teman di Pemda dan juga mungkin barangkali juga bisa diteruskan kepada Gus Bupati ya, bahwa Sobat Yuke menyampaikan boleh latihan tapi jangan sampai mengganggu dan menyulitkan pengguna lalu lintas. Nah, bisa kan kalau jalan satu-satu dan gak usah untuk dikawal mobil yang terlalu banyak, karena juga kalau akhirnya kegiatan-kegiatan seperti itu terlalu menimbulkan kemacetan yang hingga panjang, yang dirugikan juga masyarakat sendiri. Jadi hendaknya ya ini juga menjadi perhatian khususnya untuk pemerintah daerah agar supaya dalam pelaksanaan kegiatan apapun juga memikirkan bagaimana memitigasi kemacetan yang terjadi akibat gelaran acara yang diselenggarakan mungkin juga dari pemerintah daerah begitu. Nah, barangkali juga Sobat K punya keluh kesah mengenai hal-hal seperti serupa ya, tentang kemacetan akibat kegiatan yang diagendakan atau diselenggarakan oleh Pemda, atau barangkali juga Sobat K saat ini masih berada di sekitaran atau sedang berada di Jalan Legend Suprapto, boleh banget kamu share informasinya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Hai

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Saya, Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Lahan milik pemerintah daerah yang awalnya diperuntukkan untuk sport center tersebut berlokasi di Desa Kungkung, Kecamatan Batuan. Kabid Linjamsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumenep, R. Erwin Hendra Laksmono mengatakan, lahan ini merupakan lokasi kedua yang diusulkan lantaran lokasi pertama tidak memenuhi syarat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Anggaran pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun ini dipangkas hampir separuh akibat efisiensi anggaran. Kepala Kesbangpol Jawa Tengah Harso Susilo bilang, penyesuaian dilakukan dengan memperpendek masa pemusatan latihan dan mengalihkan akomodasi peserta dari hotel ke asrama milik provinsi. Meski anggaran dipangkas, jumlah Paskibraka tetap dipertahankan sebanyak 45 putra-putri perwakilan dari 35 kabupaten kota akan bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Kenaikan harga cabai rawit merah di Bojonegoro belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam beberapa pekan terakhir, harga komoditas tersebut melonjak hampir dua kali lipat dari sekitar Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Bahkan di beberapa kecamatan harganya tembus hingga Rp87.000 per kilogram. Mujiono, pedagang di Pasar Wisata Bojonegoro, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi hampir setiap hari. Sekarang sudah tembus Rp70.000 per kilogram. Berdasarkan data pada laman resmi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, harga cabai rawit merah tertinggi tercatat di Kecamatan Bubulan, yakni Rp87.000 per kilogram.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. Selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi sobat K yang menjalankan. Semoga ibadah sholat isya dan ibadah-ibadah yang lain kita ikhlaskan untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi sobat K, mengenai informasi kemacetan tadi dari Jalan Lejen Suprapto. Ini kalau saya lihat dari citra satelit ya, ini terlihat sudah mulai banyak ruas-ruas atau dalam dari informasi tadi yang disampaikan. Ini kalau dari citra satelit sudah mulai banyak kawasan-kawasan yang sudah mulai hijau, tapi juga masih ada beberapa titik di Jalan Lejen Suprapto menuju arah Jembatan Gelada Kembar. Ini yang masih ada beberapa titik-titik yang masih terlihat berwarna merah. Nah, barangkali Sobat K ada yang sedang berada di kawasan tersebut, boleh sekali kamu update informasinya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Inilah headline news. Kebakaran hutan dan lahan karhutla mengancam sejumlah wilayah di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, luas hutan dan lahan yang terbakar disebut mencapai 107 ribu hektar. Menko Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyebut karhutla terjadi di tengah fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026. Kondisi cuaca yang kering disebut membuat resiko kebakaran semakin tinggi. Pemerintah mengerahkan berbagai unsur untuk mempercepat penanganan kebakaran di tengah krisis iklim ini. Hingga Senin, 43 helikopter dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mengerahkan 10 hingga 15 pesawat sayap tetap atau fixed wing. Operasi udara menjadi salah satu andalan pemerintah, terutama untuk menangani kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau dari darat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu membasahi wilayah rawan karhutla sekaligus menekan potensi meluasnya titik api.
2: Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mulai mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan.
1: Luas lahan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur sudah mencapai 724 hektar. Seperti apa penanganannya sejauh ini? Ulasannya kami hadirkan usai jeda.
3: K Radio. Hit music, hot news.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge, pada program K Perspektif bersama Eri Ali Davi. Sobat K, ini ada satu informasi yang cukup menggelitik juga ya sebenarnya. Jadi ada salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Guntur Hamzah, yang membandingkan ketertinggalan pengelolaan sampah dengan negara-negara maju yang kini sudah fokus menangani sampah antariksa. Nah, sementara Indonesia sampai sekarang masih sibuk ngurusin tentang penumpukan sampah di darat, perairan, dan pantai. Nah, Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah juga merasa prihatin ya, karena persoalan pengelolaan sampah harian di tengah masyarakat harus bermuara menjadi sebuah perkara di MK. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi meminta perwakilan pemerintah untuk melampirkan cetak biru atau blueprint beserta garis waktu atau timeline tata kelola sampah nasional. Dokumen itu dinilai sangat krusial untuk memperjelas batas waktu penyelesaian masalah sampah di Indonesia serta ketegasan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, terkait pernyataan tersebut, Ketua MK Suhartoyo meminta pemerintah dan DPRD dapat untuk menjawab secara tertulis kepada MK. Nah, memang kalau kita lihat ya, penanganan sampah di Indonesia itu kadang memang masih belum menemukan cara yang cukup tepat begitu, karena masih banyak begitu tempat pembuangan akhir yang overload, tempat pembuangan akhir yang sepertinya memang tidak dikelola, manajemen waktu dan bagaimana cara memanage sampah yang sudah dikumpulkan itu, sehingga banyak sampah yang belum dikelola atau diolah sudah ada kedatangan sampah baru. Nah, cuma juga selain itu, kalau ngomongin tempat sampah begitu kan, kita juga harus ingat juga kepada diri kita sendiri ya, bahwa kebiasaan membuang sampah itu memang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri sebagai suatu kewajiban gitu. Seperti banyak orang juga menyampaikan kalau sampah yang kita bawa berarti juga sampah yang harus kita buang. Nah, cuma kadang kita ada mungkin salah satu hal yang bikin kita ingin untuk, bukan ingin ya, akhirnya terpaksa untuk buang sampah sembarangan itu karena ketersediaan tempat-tempat sampah yang ada di fasilitas-fasilitas umum. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, di Kabupaten Jember sendiri juga, kalau melihat keberadaan titik-titik tempat sampah di pedestrian atau di fasilitas-fasilitas umum itu sepertinya juga masih kurang begitu, sehingga juga membuat masyarakat terpaksa juga harus membuang sampah yang mereka bawa secara sembarangan gitu. Nah, barangkali juga Sobat K punya keluh kesah tentang pengelolaan sampah atau punya keluh kesah mengenai bagaimana pemerintah dalam menangani masalah sampah ini. Terus kemudian juga barangkali Sobat K ada keinginan juga untuk mengingatkan Sobat K yang lain dimanapun Sobat K berada untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Music. Masih membahas tentang pengelolaan sampah ya Sobat K. Ini ada 2 hari yang lalu ada seorang konten kreator, sepertinya juga dia asli dari warga negara asing ya, yang kemudian sepertinya dia cukup lama tinggal di Indonesia, yang membuat salah satu konten yang dia unggah di akun Instagram @bule_sampah, yang dimana dalam konten tersebut dia memberikan gambaran masa depan Indonesia jika masyarakat, pemerintah, dan industrinya kompak dalam pengelolaan sampah. Nah, dalam konten Reels tersebut, si konten kreator ini mencoba untuk membandingkan situasi di salah satu yang kalau saya lihat dari Reels-nya, ini ada di salah satu tempat pembuangan akhir sampah di salah satu wilayah begitu, yang terlihat cukup menumpuk sampah di sana. Lalu kemudian setelah dia memvisualkan begitu ya, dia juga memberikan perbandingan visual ketika di salah satu sungai yang ada di Swiss, kalau dari video yang dia edit dan dia unggah begitu. Nah, memang dalam konten ini cukup relate begitu ya, kalau kita coba lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita juga kadang sampah itu masih menumpuk di beberapa titik dan lain sebagainya, yang sampah-sampah itu juga yang membuang juga kita-kita sendiri. Makanya kan dalam Reels yang dia unggah juga dia mencoba untuk juga menyadarkan masyarakat, selain menyadarkan juga pemerintah dan industri yang memiliki peran untuk mengelola sampah-sampah yang ada, dia juga mencoba untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa sampah itu juga tanggung jawab kita semua. Nah, di dalam kolom komentar juga kalau saya lihat juga ada banyak netizen yang berkomentar, mungkin kalau penanganan korupsi sama dengan sekarang, masalah sampah akan berbanding lurus. Jadi bebas korupsi maka akan bebas sampah. Nah, cuma ini logika yang enggak, janganlah Sobat K ya, karena itu adalah hal yang berbeda, meskipun pada akhirnya kita memiliki apa ya, bisa dikatakan pandangan seperti itu. Nah, kemudian kan bagaimana akhirnya pemerintah bisa melihat dan peka dengan situasi seperti ini. Akhirnya yang harapannya adalah pengelolaan sampah itu juga menjadi lebih baik, dan masyarakat juga tidak memiliki pandangan atau logika yang pada akhirnya mencoba menemukan perbandingan bagaimana caranya kita bisa berlaku buruk karena contohnya dari pejabat, meskipun pejabat itu adalah orang yang bisa dikatakan percontohan dari kita gitu ya Sobat K. Nah, Sobat K barangkali juga masih punya ada gelitik atau kritik atau apapun itu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, boleh banget kamu share ke WhatsApp G Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yeah!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

Your Music. Sobat K, beralih dari setelah kita membahas mengenai sampah ya, kemudian kita sekarang bergeser ke informasi selanjutnya, yaitu mengenai rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk mengajukan pinjaman dana sebesar 786,5 miliar rupiah ke PT Sarana Multi Infrastruktur terus bergulir. Badan Anggaran DPRD Jember telah berkonsultasi langsung dengan pihak PT SMI untuk mendalami rencana pembiayaan tersebut. Sesuai rencana, alokasi pinjaman jumbo tersebut akan difokuskan untuk pengembangan fasilitas di RSD Dr. Subandi dan RSD Balung, perbaikan infrastruktur jalan, hingga pengadaan penerangan jalan umum. Menanggapi hasil konsultasi tersebut, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Chandra Hidayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperoleh banyak masukan dari PT SMI, khususnya terkait gambaran kekuatan fiskal daerah dan mekanisme pembayaran. Kendati demikian, fraksi PKB masih menunggu penjelasan resmi dari tim anggaran pemerintah daerah. Namun menariknya, PT SMI sebenarnya mematok batas maksimal pinjaman untuk Pemkab Jember hingga 1,5 triliun rupiah. Namun, TAPD hanya mengusulkan 786,5 miliar rupiah berdasarkan berbagai pertimbangan internal. Chandra menyayangkan sikap TAPD yang hingga kini belum mampu membeberkan rencana anggaran biaya dan skema pelunasan secara terperinci, hingga akhirnya Bupati Jember turun tangan untuk memberikan penjelasan langsung. Di sisi lain, politisi PKB ini mewanti-wanti agar percepatan pembangunan infrastruktur dari dana pinjaman tersebut tidak berpola kota sentris. Ia juga menegaskan aturan main dari PT SMI di mana seluruh pinjaman wajib lunas sebelum masa jabatan Bupati berakhir. Jika pengajuan dana ini akhirnya disetujui, DPRD Jember berkomitmen untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap seluruh proses realisasi pembangunan di lapangan.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Demikian Kei Perspektif hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk Sobat Kei yang telah mendengarkan Kei Perspektif dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam ini. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Menutup Kei Perspektif malam ini akan dihadirkan dua informasi dari Hot News. Sekian, saya Eryl Davi, selamat malam.
2: Hot News.
3: Kisruh mewarnai aksi unjuk rasa pro dan kontra terkait rencana pengajuan dana talangan pemerintah daerah Jember senilai 786 miliar rupiah di lobi gedung DPRD Jember pada Senin pagi 10 Agustus 2026. Aksi awalnya berlangsung dengan orasi dari massa yang menolak rencana dana talangan. Mereka mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Setelah beberapa lama, massa yang mendukung rencana dana talangan juga menyampaikan orasi. Massa yang berasal dari para kepala desa yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI tersebut menyampaikan argumen dan aspirasinya terkait rencana pengajuan dana talangan. Kedua kelompok kemudian saling bersahutan dalam menyampaikan pendapat. Masing-masing memaparkan alasan dan keinginan terkait rencana dana talangan yang tengah menjadi perhatian publik Jember. Situasi mendadak memanas saat massa mulai memasuki gedung DPRD. Saling adu mulut terjadi dan dipicu lontaran makian antar kelompok sehingga suasana sempat ricuh. Petugas yang telah bersiaga langsung berupaya meredam ketegangan dan memisahkan kedua kelompok. Untuk mencegah kontak fisik dan menjaga kondusivitas, massa yang menolak dana talangan diarahkan masuk ke ruang badan musyawarah DPRD Jember. Sementara itu, massa yang mendukung rencana dana talangan diarahkan naik ke lantai 2 menuju ruang rapat paripurna. Situasi sementara di dalam gedung DPRD Jember kemudian berhasil dikendalikan oleh petugas. Kedua kelompok tetap menyampaikan aspirasi masing-masing terkait rencana pengajuan dana talangan senilai 786 miliar rupiah. Ketua PKDI Jember, Meseran mengatakan kedatangannya ke DPRD adalah untuk RDP menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan pihak desa kepada DPRD. Adapun terkait kericuhan yang terjadi melibatkan seorang kades, menurutnya adalah urusan pribadi dan tidak melibatkan APDESI maupun PKDI.
4: Pelaksanaan aksi tadi itu bukan ranah saya dan bukan ranah kita sebagai kepala desa. Kita datang ke gedung dewan ini dalam rangka konsultasi, hearing, dan menyampaikan keluhan-keluhan kepala desa se-Kabupaten Jember. Kalau masalah aksi itu urusan mereka. Nah itu secara pribadi, bukan urusan PKDI dan APDESI. Itu individu saja tadi, mungkin spontanitas. Dan itu bukan kita komandoi, tidak.
2: Hot News.

0: dapat alokasi bantuan renovasi sebanyak 1.355 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, saat menghadiri kegiatan serap aspirasi dalam rangkaian Bunga Desaku di Balai Desa Karangbaya, Kecamatan Sumber Baru pada Minggu 9 Agustus 2026. Sri Haryati menyebut kuota nasional program bedah rumah tahun ini meningkat signifikan dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 unit. Bahkan, pemerintah menargetkan setidaknya 1 juta rumah direhabilitasi pada tahun depan. Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Kementerian PKP memberikan relaksasi persyaratan. Warga tidak lagi wajib memiliki sertifikat tanah. Cukup dengan surat keterangan menempati rumah dari kepala desa dengan ketentuan telah tinggal di rumah tersebut minimal 1 tahun. Kementerian juga berencana mengganti atap rumah berbahan asbes, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan.
1: Sosialisasi tentang program bedah rumah dan program yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Jember. Nah, untuk Jember sementara ini 1.355 rumah yang akan dibedah di tahun ini. Ya, insya Allah tadi bersama Kadis Perkim dengan Camat Lurah kita berkoordinasi, tadi diarahkan Pak Bupati juga. Ya, insya Allah akan diselesaikan di tahun ini.
0: Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, relaksasi aturan semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh bantuan. Gus Fawaid juga menyiapkan integrasi program bedah rumah dengan layanan kesehatan home care. Nantinya, petugas tidak hanya memantau kondisi rumah, tetapi sekaligus memeriksa kesehatan para penghuninya. Pemkab Jember diminta terus memperbarui data warga penerima bantuan, sehingga peluang penambahan kuota renovasi rumah pada periode berikutnya semakin besar.
2: Tidak perlu sertifikat, cukup surat keterangan tinggal. Kalau milik sendiri tidak bersertifikat, nanti akan diberi sertifikat. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak ya, dan tahun depan lebih banyak warga Jember yang rumahnya harus sudah layak. Tidak boleh tidak layak lagi. Nah, sekaligus program home care. Nah, nanti program home care mudah-mudahan nanti bisa disinergikan dengan Kementerian Perumahan, sehingga nanti kita bisa sekaligus ngecek orangnya sehat atau nanti rumahnya tidak layak huni. Jadi nanti bisa sekaligus.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapet transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
1: Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
0: Baru dapet transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Kids Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Play Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

paling hot dan hits minggu ini. Oh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kay Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Rasanya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 pagi seperti biasa K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Jam 6 pagi sampai jam 12 ya, kita akan bersama dengan berbagai informasi-informasi terhangat yang sudah terangkum di K Perspektif. Pagi hari ini, nanti Raffiana juga nggak sendirian bersama dengan Sobat Reza yang akan memberikan informasi-informasi terhangat dari Newsroom Sobat K. Dan untuk kamu juga, seperti biasa juga, kirimkan kalau ada informasi penting ya ke WhatsApp K Radio yang ada di perjalanan, informasi traffic, informasi cuaca, informasi kehilangan, atau informasi penting lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

0: Alan Walker, The Sting Within Me, menjadi lagu pembuka DK Perspektif pagi hari ini ya sobat. Semangat yang lagi siap-siap untuk melakukan aktivitas, yang lagi mulai mau berangkat kerja atau berangkat sekolah nih ya, atau orang tua yang mau nganterin anaknya sekolah, yang lagi berangkat buat ospek di beberapa kampus di Kabupaten Jember, nampaknya lagi ospek untuk mahasiswa baru ya sobat. Oke, semangat terus untuk kamu sobat yang melakukan aktivitas di pagi hari ini, jadi enjoy aja. Untuk yang pertama kalinya masuk kerja, atau pertama kalinya masuk kuliah, atau pertama kalinya melakukan sesuatu hal baru di pagi hari ini, semoga dipermudah. Semua orang pasti melakukannya ya, dan pernah merasakannya menjadi yang pertama kali dilakukan. Itu biasanya percobaan pertama kali itu emang agak deg-degan ya sobat. Apapun itu yang kamu lakukan, entah mencoba hal baru, pekerjaan baru, di lingkungan yang baru, atau yang baru aja ke jenjang universitas ya, di tempat perkuliahan, kan menjadi hal yang baru kita lakukan. Bertemu dengan teman-teman baru dan lain sebagainya, pasti ada rasa deg-degan, ada overthinkingnya dikit gitu ya sobat K. It's okay, semua pasti merasakan pertama kali dalam hidupnya, entah itu pertama kali dalam hal apa. Jadi kalau tak sesuai dengan keinginan kamu, gak berjalan sesuai dengan harapan kamu, it's okay banget dan itu wajar sobat K. Karena baru pertama kali mencoba, baru nanti yang keduanya setelah kita merasakan kemarin apa yang kita lakukan mungkin kurang, atau ada hal-hal lain yang perlu diperbaiki. Nah, baru di next day-nya ya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kita bisa untuk memperbaikinya dikit demi sedikit. Jadi setiap hari kamu berprogres sobat kayaknya, untuk menjadi seseorang yang value-nya lebih baik setiap harinya. Nah sobat K, sambil dengerin 102,9 ya, Raffiana udah siapin lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk sarapan, untuk olahraga, atau yang lagi siap-siap untuk beraktivitas, dan juga informasi-informasi terhangat di pagi hari ini. Nah sambil menunggu juga informasi dari kamu, satu informasi ini dari Kabupaten Jember sobat K, pembuka DK Perspektif pagi hari ini. Good morning. Sound of Knowledge. Sobat K, puncak musim kemarau ini diperkirakan sudah mulai memasuki di bulan Agustus ya, terutama di wilayah Kabupaten Jember. Kemarin kita juga udah ngobrolin secara singkat dengan BMKG Pos Meteorologi Jember. Memang kita sudah mulai siap-siap untuk masuk ke puncak musim kemarau, apalagi di pertengahan Agustus sampai di akhir Agustus nanti Sobat K. Nah, karena kita sudah mulai siap-siap di puncak musim kemarau, kita juga harus bijak dalam penggunaan air bersih ya sobat. Terlebih ada beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Jember yang sudah mulai terdampak kekeringan. Nah, kekeringan di Kabupaten Jember ini memang semakin meluas di tengah puncak musim kemarau di bulan Agustus ini. Krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah, mulai dari Kecamatan Sumbersari, Bangsalsari, Jelbuk, Pakusari, hingga Silo. Kondisi tersebut membuat pemerintah dan lembaga kemanusiaan harus meningkatkan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah terbaru dari PMI Kabupaten Jember menyalurkan 2.500 liter air bersih ke kawasan Telogowetan, Dusun Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari pada Senin 10 Agustus kemarin. Bantuan tersebut diberikan setelah warga mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Armada truk tangki PMI tiba di sekitar jam 8 pagi dan langsung menyalurkan air ke dua tandon darurat yang telah disiapkan di kawasan permukiman warga. Berdasarkan hasil asesmen, bantuan tersebut diperuntukkan bagi 50 kakak atau sekitar 210 jiwa, terdiri dari 117 laki-laki dan 93 perempuan. Puluhan warga tampak mengantri dengan membawa berbagai wadah untuk menampung air. Dari Subbidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Jember, Wahid Budi Santoso melalui Gufron Evian Effendi mengatakan, distribusi air bersih akan terus dipantau untuk memastikan tandon darurat tidak mengalami kekosongan. Sehari sebelumnya, pada Sabtu 8 Agustus yang lalu,
1: BPBD Jember juga menyalurkan air bersih ke lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Jelbuk, di Dusun Sumber Tengah, Desa Panduman, sebanyak 102 kakak dari total 180 kakak yang membutuhkan pasokan air bersih. Krisis air di wilayah tersebut dipicu tidak berfungsinya sistem pipanisasi atau PAMSIMAS sejak April 2026. Sehingga saat musim kemarau berlangsung, sumur-sumur warga kemudian mengering dan sebagian kondisinya kotor. Sementara di Kecamatan Bangsal Sari sebanyak 75 kakak di Dusun Dukuh 2, Desa Banjar Sari, ini juga menerima bantuan air bersih. Warga selama ini mengandalkan jaringan pipanisasi yang bersumber dari mata air di sungai perbatasan Desa Tugusari, tetapi sumber air tersebut sudah tidak layak konsumsi karena tercemar dan kotor. Debit air juga mengalami penurunan dan terkadang tidak mengalir. Upaya pemerintah desa membuat sumur bor belum membuahkan hasil karena tidak ditemukan sumber mata air.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Satu single dari Tulus, Diri, baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat KI. Dan sudah waktunya kita akan menyimak update informasi traffic ya, bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah standby di Simpang 3 Kaliputih dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffi.
0: Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih Sobat Raffi. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 kali ini. Tepatnya arus lalu lintas dari Jalan Anjaya masih cukup lengang, serta Jalan Gajah Mada menuju Kota Jember dan juga Jalan Gajah Mada menuju Petung dalam kondisi yang lengang. Untuk arus kendaraan dari Jalan Gajah Mada dan Jalan Gajah Mada menuju Petung didominasi oleh sepeda motor, mobil dan kendaraan berat. Kita dapat kendaraan berat dan kendaraan arus lalu lintas dan kawasan Simpang 3 Kali Putih masih berjalan lancar. Untuk kamu Sobat K yang tetap berhati-hati, jaga jarak aman, hindari kendaraan. Demikian laporan dari Simpang 3 Kali Putih. Saya Reza Nasution.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung di Simpang 3 Kali Putih yang kondisi traffic masih cukup lengang dan lancar ya kondisinya di pagi hari ini, masih belum terlalu ada penumpukan. Nah, biasanya tuh kalau udah ramai di jam OTW di jam 6:30 sampai jam 7:04 tuh biasanya udah mulai rame-ramenya kendaraan atau traffic ya Sobat K. Jadi hati-hati yang pagi hari ini lagi OTW atau berangkat Sobat K, yang lagi mau siap-siap juga. Nanti kita akan bergabung kembali bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam traffic report. Jadi informasi dari kamu juga masih ditunggu ya Sobat. Boleh untuk bantu kabarkan kondisi traffic di pagi hari ini, apalagi yang mau OTW, kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Masih di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Kita masih akan membahas beberapa informasi dan nanti kita akan update kembali kondisi traffic bersama dengan Sobat Reza ya. Di beberapa ruas jalan nanti akan disampaikan oleh Sobat Reza. Tapi sebelum itu kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari kisruh yang mewarnai aksi unjuk rasa pro dan kontra terkait rencana pengajuan dana talangan pemerintah daerah Jember senilai Rp786 miliar rupiah di lobi gedung DPRD Jember pada Senin kemarin, Sobat T. Awalnya berlangsung dengan orasi dari massa yang menolak rencana dana talangan. Mereka mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Citra Jember, Cinta Jember. Setelah beberapa lama, massa yang mendukung rencana dana talangan juga menyampaikan orasi. Massa yang berasal dari para kepala desa yang tergabung dari APDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan PKDI atau Persaudaraan Kepala Desa Indonesia juga menyampaikan argumen dan aspirasinya terkait rencana pengajuan dana talangan. Kedua kelompok kemudian saling bersautan dalam menyampaikan pendapat, masing-masing memaparkan alasan dan keinginan terkait rencana dana talangan yang tengah menjadi perhatian publik Jember. Situasi mendadak memanas saat massa mulai memasuki gedung DPRD. Saling adu mulut terjadi dan dipicu lontaran makian antar kelompok sehingga suasana sempat ricuh. Petugas yang telah bersiaga langsung berupaya meredam ketegangan dan memisahkan kedua kelompok. Untuk mencegah dari kontak fisik dan menjaga kondusivitas, massa yang menolak dana talangan diarahkan masuk ke ruang Badan Musyawarah DPRD Jember. Sementara, massa yang mendukung rencana dana talangan diarahkan ke lantai 2 menuju ruang rapat paripurna. Situasi sementara di dalam gedung DPRD pada Senin kemarin berhasil dikendalikan oleh petugas. Kedua kelompok tetap menyampaikan aspirasi masing-masing terkait rencana pengajuan dana talangan senilai Rp786 miliar rupiah. Ketua PKDI Jember, Meseran juga mengatakan kedatangannya ke DPRD adalah untuk RDP menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan pihak desa kepada DPRD. Adapun terkait kericuhan yang terjadi melibatkan seorang kades, menurutnya adalah urusan pribadi dan tidak melibatkan APDESI maupun PKDI.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Kita kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah standby di Simpang 3 Rambi Puji dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
3: Selamat pagi Sobat Rafian.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang 3 Rambi Puji.
3: Tapi Sobat K, saya Reza Nasution. Arus lalu lintas dari atau arus lalu lintas dari Jalan Anggoto dan Jalan Jajang di Kota atau ramai lancar kan dari Jalan Jajang dan Jalan Anggoto dan itu juga jalan pada makan dan dapat kita sebagai pemilik kendaraan. Kemudian laporan arus di garam di kendaraan nasional.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan kondisi traffic di Simpang 3 Rambi Puji yang nampaknya kondisi di pagi hari ini masih lancar walaupun sudah mulai ada kepadatan ya Sobat K, tapi masih kondusif kondisi traffic di Rambi Puji. Bantu untuk kabarkan kalau yang lagi OTW di pagi hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio ya. Tetap hati-hati, gunakan helm untuk pengendara roda 2, gunakan seat belt untuk pengendara roda 4, dan jangan lupa untuk selalu mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Aturan berlalu lintas, kemudian juga marka jalan, jangan sampai dilanggar, tetap hati-hati selalu ya Sobat K. Di pagi hari ini semoga sampai ke tempat tujuan dalam kondisi yang aman. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada informasi penting ya. Kirimkan aja di 0811-378-1029.
4: Ini mini money mo, catch a batch and buy her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Budi Suprianto, ayah dari oknum staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktaviano. Temuan ini memunculkan dugaan aksi pemerasan yang dilakukan Dias bersama ayahnya bukan hanya terkait Bupati Pemalang, tetapi juga menyasar pejabat daerah lain di Jawa Tengah.